0: 89 FM Pro 244, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. 244.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Nah, masih stay di 89FM, Radio Fox, teman-teman dari kamu, kalian di Indonesia yang sesungguhnya ya teman-teman. Windy bakal balik setelah 3 lagu ini, karena Windy punya informasi dan topik yang menarik. Yang tadi Windy bilang, kita bakal balik lagi di jam 12 tentunya dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi, seperti biasa, sebelum kita masuk ke informasi topik dan obrolan seru, ini punya 3 lagu lagi buat menemani pagi menjelang siang hari ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap di stay tune. Tetap stay tune terus di Pro 2 Fox.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
2: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
1: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
2: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama M-Banking kan?
1: Aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
2: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk nonaktifkan layanan M-Banking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
1: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
2: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Cadê o Brasil? Tomava di mana pun lagi. Berada sekarang nih. Nah, semoga sepertinya teman-teman lagi bagus ya. Jangan lupa senyum juga, karena senyum itu gratis, tapi bisa jadi wisata hati. Nah, ngomong-ngomong soal

soal wisata, hari ini Windy mau bahas tema yang deket banget di era sekarang. Nah, apalagi kalau bukan wisata nih. Sekarang budaya nggak cuma ada di museum aja ya teman-teman, tapi sudah ada di TikTok, di Reels, IG, di YouTube, seperti Tari Saman yang jadi dance trend. Ada juga lagu Rilananya yang jadi background estetik nih. Jadi budaya kita tuh udah go internasional ya teman-teman. Nah, tapi pertanyaannya, kalau budayanya udah masuk beranda nih, wisatanya juga udah masuk bucket list belum? Jangan cuma di save-save doang ya teman-teman. Nah, ini mulai dulu nih. Untuk teman-teman, berapa kali sih teman-teman ketemu konten budaya di FYP? Kalau ini sih sering banget ya teman-teman. Kayak ada yang jahit tenun, ada yang main alat musik tradisional, ada yang masak makanan khas di daerah. Nah, itu tandanya satu hal nih teman-teman, kalau budaya kita udah nggak nunggu kita cari lagi nih, dia yang nyamperin ke beranda kita sendiri. Nah, jadi sekarang juga keren-keren gak sih teman-teman bikin konten budaya, tapi pecikannya kekinian banget nih, balik dibalikan sama streetwear kerajinan rotan jadi tas bandet nih. Nah, sedangkan dongeng kita dibikin versi animasi, kerennya lagi nih teman-teman. Yang nonton bukan cuma orang Indonesia aja loh, terus dari luar negeri juga ikut komen nih. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau budaya itu bukan beban ya teman-teman, tapi aset. Kalau kita bangga dan rajin nge-share, lama-lama budaya kita jadi tren global nih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
0: pilihan lagu terbaik minggu ini bersama Produ Fakta. Di antara tahun

di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme. Right about now you're tuning into the sounds of NSG Production. ID.

0: naman.
1: Nah, tadi kan kita udah bahas budaya yang udah masuk Belanda nih. Sekarang jalan wisata masuk bucket list nih. Ini tau banget nih ya, apa kita isinya screenshotan tempat wisata semua gak sih teman-teman? Kenapa ini juga gitu? Jadi setiap tempat wisata yang lewat di Reels IG atau di TikTok pasti di screenshotin. Kayak Raja Ampat, Danau Toba, Desa Werebo, Pantai Dinabire. Tuh, cakep-cakep banget gak sih teman-teman? Nah, ngomongin ini nih. Jadi wisata budaya itu beda rasanya katanya ya teman-teman. Jadi kayak kita tuh gak cuma dapat foto-foto aja nih, tapi kita juga dengerin cerita dari dibalik tempat-tempat itu. Jadi kita juga bisa belajar bikin makanan khas sana ya, resepnya udah ratusan tahun nih. Itu namanya wisata yang ngena di hati, bukan cuma diposting di feed IG aja nih. Terus enaknya lagi teman-teman, kalau kita wisata ke daerah, kita sekalian bantu UMKM lokal loh. Seperti beli oleh-oleh, nginep di homestay, sewa good lokal. Jadi wisata kita itu berdampak nih. Jadi mulai sekarang, ayo teman-teman bisa bikin komitmen nih. Kita nabung, terus kita healing deh. Jadi abis ini

Enggak, di sini sih sekarang aja deh. Ini mau bagi tips buat teman-teman yang mungkin mau bepergian nih, atau mungkin mau jalan-jalan juga nih. Jadi ada beberapa tips. Yang udah ya, untuk teman-teman yang udah mungkin udah niat mau wisata nih, ini kasih 3 tips anti zonk. Jadi yang pertama, teman-teman harus riset dulu nih, cari tahu adat, aturan dan waktu terbaik buat berkunjung, biar kita datang sebagai tamu yang menghargai dan bisa dihargai juga. Kedua, kita bawa pulang cerita nih, bukan sampah ya, tapi harus jaga kebersihan dan kelestarian tempat yang kita kunjungi. Nah, ketiga, teman-teman boleh share pengalaman teman-teman seperti foto, video, cerita, biar makin banyak orang yang tahu kalau budaya dan wisata Indonesia itu keren-keren banget. Nah, itu dia tadi ya, obrolan seputar apa nih, seputar budaya masuk beranda kita dan wisata masuk bucket list kita. Karena sekarang di studio sudah menunjukkan pukul 9 lewat berapa nih ya? Lewat 55, Windy harus menutup diri nih teman-teman, karena gak berasa banget ini. Udah menemani ruang dengarnya teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 9 berjalan nih. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Maul. Jadi Kak Maul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu saja dengan informasi topik dan obrolan seru lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Talk. Windy mau say thank you buat teman-teman yang udah join, yang udah stay dari pagi sampai sekarang, dan mau say goodbye juga nih. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan.

bagaimana cara mendengarkan radio. Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakta atau Pro 2 Fakta. Ini caranya.

0: striker Abang Fabian Redon, kemudian di sayap kiri Jibril Song. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Bruno Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik, saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick-off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Esko Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bujanto Prahyono. Baik, sudah benar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh, dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap sudah benar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan. Dan juga pelatih dari Swiss, yakni Murat Yakin, juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Sudah benar, dari Swiss, yakni Kapten Frank Saka, juga sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off. Sudah tinggal menghitung detik akan dimulai pertandingan babak yang pertama. Ya, sudah dilakukan kick-off tadi oleh Frank Saka, langsung umpan ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor belakangan dari Swiss, dan umpan lagi ke belakang kepada Nico Elvedi. Sodorkan saja bola pendek kepada Manuel Akanji. Nah, kepada Remo Stroller. Balikan lagi ke belakang kepada Akanji. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri, umpan ke depan, di sana ada dan Ngoye, tendangan langsung dari Ngoye tadi, namun masih melambung, jadi gol bola udara. Sebuah tendangan mampu tadi dibendung oleh barisan pertahanan dari Argentina, terjatuh seorang pemain dari Argentina. Dua pukul nampaknya, sebuah pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain dari Swiss. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez. Siap-siap Emiliano Martinez, sudah meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Emiliano Martinez sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja tadi oleh Manuel Akanji tadi, jadi duel bola udara, tendang ke depan, namun masih jatuh di kaki Christian Romero tadi. Disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Jadi lemparan ke dalam dilakukan oleh Swiss, sudah dilakukan, pendek saja kepada rekannya, berikan bola ke belakang kepada Akanji, lebar ke sektor sebelah kiri, ada Ricardo Rodriguez tadi, masuk Rodriguez, umpan back pass ke belakang kepada Gregor, dan langsung jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, namun bola jatuh di kaki Christian Romero. Langsung kirimkan umpan back pass kepada kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, pelan dia membawa bola, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan. Di sana ada Julian Alvarez, namun bola lebih dekat kepada Gregor tadi. Terjadi dia terjatuh tadi, pemain dari Swiss, Rodrigo Rodriguez tadi, dilanggar oleh Julian Alvarez. Dan bebas sudah dilakukan, kali ini bola berada di jantung pertahanan dari Swiss. Sudah tadi kirimkan umpan ke kiri sempat membentur pemain Argentina. Kali ini Swiss bisa melakukan serangan dari sisi ataupun dari sayap sebelah kiri dari Swiss, namun dipatahkan tadi serangan yang dilakukan oleh Dan Duoyo tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini jadi tenangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan oleh Cristiano Ronaldo, pendek saja kepada Emiliano Martinez, masih mencari rekannya, hentikan bola sejenak dan bola jauh ke depan. Di sana ada Lionel Messi, jadi duel bola udara, jatuh di kaki Julian Alvarez, melebar ke sektor sebelah kiri. Di sana ada Alexis McAllister, umpan jauh ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, alirkan bola ke sebelah kanan dan Molina tadi di sana, depan kepada Paredes, pendek pas jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Sudah memasuki menit 3 menuju menit 4 di babak yang pertama ini. Emiliano Martinez ke depan tadi masuknya kepada Julian Alvarez, namun bola tadi disundul saja oleh back dari Swiss. Terjadi perebutan, kali ini bola jatuh di kaki Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Jadi duel tadi Enzo Martinez kirimkan umpan ke belakang kepada Lisandro, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Julian Alvarez, namun bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih memperlambat tempo sambil menghimpit celah pertahanan dari Argentina. Swiss kali ini menguasai bola dari lini pertahanan, kirimkan umpan ke depan tadi pada Granit Xhaka tadi, dan umpan ke belakang jauh kepada Nico Elvendi. Masih Nico, tengah kepada Granit Xhaka, alirkan bola ke sebelah kanan, tarik lagi mundur ke belakang. Masih Fabian Ryder kali ini kuasai bola, umpan lagi kepada Zidrinso, tarik lagi mundur ke belakang kepada Akanji. Masih Akanji kali ini kuasai bola, akhirkan ke sebelah kiri Rodriguez tadi, umpan back pass saja jauh ke belakang kepada kiper Jesus Gregor Kobe. Masih Kobe, pendek saja sodorkan bola kepada Rosaldi, alirkan kali ini ke sebelah kanan Denis Zakaria. Berikan bola ke tengah kepada Granit Xhaka, pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri agar Rodriguez, umpan ke depan kepada rekannya, kembalikan kepada Rodriguez, alirkan ke tengah, mampu dicuri oleh para pemain Argentina, mampu dicuri oleh pemain dari Swiss, memasuki kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan tarik, tidak ada rekannya, namun bola jatuh di kaki pemain dari Swiss, buat tendangan, namun masih membentur pemain Argentina, kali ini Paredes. Berhasil tadi menguasai bola Paredes, kirimkan umpan ke belakang, tidak cermat tadi ataupun tidak akurat umpan dari Argentina. Kali ini Swiss melakukan umpan tarik, terjadi duel di mulut gawang, sebuah tendangan Granit Xhaka, kiper ataupun kapten dari Swiss Granit Xhaka tadi melakukan upaya tendangan dari luar kotak penalti, memanfaatkan bola muntah tadi, namun sayang tendangan dari pemain Sunderland tersebut masih melambung tinggi di atas mistar gawang dari Argentina. Tendangan gawang sudah dilakukan Emiliano Martinez ke sebelah kanan kepada Molina, ke depan kepada Paredes, masih Paredes, tidak akurat ataupun handsball nampaknya tadi Ricardo Rodriguez tadi, handsball tadi tanpa menahan bola dengan tangannya. Tendangan bebas dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina sudah dilakukan. Bola kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez masih mencari rekannya, berjalan pelan sambil membawa bola. Masih Lisandro, masih melihat rekan-rekannya. Masih Lisandro Martinez, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sana ada Alister tadi, dan back pass ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Dan dia membawa bola, hentikan sejenak, tendang ke tengah kepada Paredes, tekan lagi ke belakang. ke sisi sebelah kanan ada Lionel Messi berbahaya, kembali diberikan kepada Molina, sebuah umpan tarik namun disapu saja tadi bola menjauhi kotak penalti dari Swiss. Jadi duel kali ini bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lionel Messi kirimkan sebuah umpan ke sebelah kanan, teman-teman. Dua tendangan dari Alexis McAllister tadi dari luar kotak penalti Swiss, memanfaatkan umpan tarik dari Lionel Messi tadi, namun beruntung tadi masih membentur Nico Elvedi tadi sehingga bola tidak menemui sasaran dan justru menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Argentina dari sisi sebelah kiri gawang Swiss. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi, terjadi duel bola udara tadi, tidak menemui sasaran tadi. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Lionel Messi sempat membentur main dari Swiss dan menjadikan tendangan sudut yang kedua bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kembali kapten dari Argentina, Lionel Messi, akan melakukan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Swiss. Sudah meletakkan bola, mundur 2-3 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan, lambung tinggi dia dan bola sebelah sebelah. Alexis McAllister mampu memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi sehingga mampu memecah kebuntuan di babak yang pertama ini di menit yang ke-10, berhasil menjebol gawang Swiss. Alexis McAllister, sebuah sundiannya ke sisi sebelah kiri gawang dari Swiss, tidak mampu dihentikan atau tidak mampu diblokir oleh kiper Gregor Kobel sehingga mengubah kedudukan 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Swiss. Pulesu, Anda melihat seperti apa? Nampaknya tengah ini pertahanan dari Swiss.
1: Ya, 7 menit awal Swiss bermain sangat percaya diri, mereka menyerang, bahkan jumlah goal position mereka sangat memimpin, jumlah passing mereka 53 berbanding 40 berbanding 23, artinya sangat jauh. Tetapi mulai menit ke 8 detik ke 11 Argentina merangsek dan menghasilkan sebuah corner pertama tadi di 8 menit 50 detik, lalu ada corner kedua Argentina menit ke 9:35 oleh Messi, dan lagi-lagi Messi diberi kesempatan atau diberi celah, walaupun kali ini melalui set piece, tetapi kita tahu bahwa umpan yang cukup bagus yang dilakukan oleh Messi tadi bisa dimaksimalkan. Tetapi ada hal yang menurut saya jadi catatan Swiss, karena Swiss lini pertahanan mereka lupa bahwa ini Argentina. Mereka bertahan, mereka menyerang terlalu asik, lalu ketika dapat serangan balik yang cukup cepat dengan skema yang dari para pemain Argentina, mereka sedikit kaget. Antisipasi dari tendangan sudut tadi juga menurut saya kurang maksimal. Seorang McAllister bisa melompat di belakang, bisa melompat walaupun di belakang Ricardo Rodriguez, tapi dia Ricardo Rodriguez kurang maksimal dalam lompatannya sehingga gagal menutup pergerakan pemain lain dan terciptalah gol. Dan inilah sebuah skema yang bagus, even ini dari set piece ya, tapi Argentina merangsek menyerang seperti sulit dihentikan, dan ketika hanya waktu dalam 2 menit dari serangan pertama mereka akhirnya menghasilkan 2 corner dan 1 gol tercipta di menit ke-8 menuju menit ke-9 tadi.
0: Iya, Bulesu nampaknya gol cepat tadi dari Argentina mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain dari Argentina. Gol yang diciptakan oleh Alexis McAllister tadi melalui sundulan, memanfaatkan tendangan sudut dari Lionel Messi tadi mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Argentina. Sudah memasuki menit 12 menuju menit ke-13 di babak yang pertama ini. Dan sudah benar saat ini kick-off sudah dilakukan. Bola kali ini berada di kuasaan penuh para pemain Swiss. Dan Saka tadi dari tengah lapangan pertandingan pindahkan bola kepada Nico Elvedi, kembalikan kepada Granit Saka. Kali ini lebar ke sektor
1: di sebelah kanan tadi ada Zidrusso, tarik lagi mundur ke belakang, kembalikan kepada Zidrusso, menyisir sisi sebelah kanan kali ini N'Golo, menerima umpan tadi, pindahkan bola ke sektor sebelah kiri, namun tidak akurat tadi umpan dari Zidrusso kepada pemain dan N'Golo tadi dari Swiss. Bola justru meninggalkan lapangan pertandingan dan kali ini menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Siap-siap, Nahuel Molina lakukan lemparan ke dalam, siapakah yang dituju? Lempar jauh ke depan, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki, berani seakan mampu dicuri oleh pemain dari Argentina tadi, Lionel Messi, namun kembali berhasil direbut oleh para pemain Swiss. Kali ini Swiss dari sebelah kanan, Zakaria kali ini menguasai bola, berikan umpan ke tengah tadi pada Remo Freuler, tarik mundur ke belakang kepada Alfredo tadi, masih Alfredo, pindahkan bola kepada Remo Freuler, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dennis Zakaria kali ini tarik lagi mundur ke belakang, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kiri, disuruh saja tadi oleh Paredes. Lemparan ke dalam bagi Swiss, sudah dilakukan Granit Xhaka kali ini menguasai bola, terjatuh Granit Xhaka. Oh, nampaknya bukan sebuah pelanggaran, justru wasit memberikan tendangan bebas bagi Argentina karena Granit Xhaka tadi nampaknya sudah memegang bola, sudah dilakukan tendangan bebas. Paulo Romero tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, berikan bola sejenak. Martinez tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, ada Julian Alvarez berduel tadi dengan Akanji, satu saja bola. Lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah dilakukan, dari duel bola udara kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Tagliafico, pindahkan ke sektor sebelah kanan. Molina berikan pendek kepada Paredes, balikan kepada Molina tadi maksudnya kepada Lionel Messi, namun berhasil dicuri sekali Lionel Messi, berhasil menguasai bola, mencuri dari pemain dari Swiss, terjatuh Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan bola, kali ini bola jatuh di kaki Paredes. Oh, dicuri tadi oleh pemain dari Swiss, kali ini Swiss melakukan serangan balik cepat kali ini dari sektor sebelah kiri. Ada Dandoye, masih Dandoye tadi, maksudnya tadi kirim umpan ke rekannya, namun dicocor saja bola oleh Paredes tadi, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Dan sudah terdengar, sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Pindahkan bola ke tengah Granit Xhaka, alirkan lagi ke kanan kepada Zidrusso, masih ataupun Dennis Zakaria, masih Dennis Zakaria, ke depan kepada N'Golo maksudnya, namun disingkirkan tadi oleh dua pemain bertahan dari Argentina. Kali ini Lisandro Martinez, pindahkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes menguasai bola, terjatuh Paredes, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Rodrigo, Ricardo Rodriguez tadi pada Paredes tadi. Ya, baik, sudah benar untuk laporan pandangan mata. Selanjutnya akan dilaporkan kepada oleh rekan kami Bung Yanto Prawiro Negoro. Silakan Bung Yanto.
2: Baik, saudara-saudara pemain senior di mana pun anda berada, saat ini Argentina kembali mencoba dengan serangan masuk 17 ke belakang dan 19 masuk menangkan bola ke belakang juga. Laporan masih Molina terus besar dari Manus Kartuot dan pemain-pemain pasukan dari
1: Emerson Martinez, dapat disundar setor belakang kanan pertahanan kesebelasan Swiss mundur lagi jauh ke belakang dia hadir di sepatan dua pemain nomor 75 Paredes boleh bergeser ke kanan dan itu adalah pekannya mencoba menggiri bola kepada Molina hadir lagi sebelasan jauh kepada pemain kanan dia itu dan berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez menjaga gawang yang bermain di Aston Villa dan saat ini sudah berusia 33 tahun saudara-saudara dia masih Argentina kosong sebelumnya berusia bola panjang ke depan terjadi ketika sektor tempat penalti daerah Argentina mundur lagi jauh ke belakang bayang-bayang di sebelah kiri 1, 2, 3, 4 pemain Swiss yang mencoba merangsek ke jantung tempat penalti tetapi lagi-lagi tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Argentina Emiliano langsung sedang sebelah ke depan lalu salah umpannya Sanders lagi jatuh pemain sebelah Swiss.

0: Zakaria, Denis Zakaria, Besanan yang mencoba maju ke depan ini. Masuk kita kali sempat yang dari kawan yang bergerak gitu pada kapten kesebelasan Ramisaka penampilan sebelumnya mencoba menggiring bola pemain yang sudah melaksa ketiga akal bola dunia ini lama cuma kembali. Satu tembakan menggelegar dilepaskan ke Fibrio Sao dari jarak yang cukup jauh tadi. Tepat jatuh kebelakang penjaga gawang Emiliano Martinez. Dan tentu saja saudara sekarang selamatlah gawang Argentina. Belum berubah kebelakang masih tersat 1-0 Argentina unggul atas Swiss dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Saudara-saudara pendengar, lebih dari 60.000 penonton bahkan sampai 70.000 dan kapasitas stadion ini mencapai 76.000. Itu saja para supporter yang lebih banyak adalah supporter dari Argentina yang memberikan dukungan untuk tim Tango Argentina ini saudara-saudara yang akan berusaha sekuat tenaga untuk kembali meraih setelah juara dunia seperti yang dicapai pada tiga kali penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya yaitu pada tahun 1978, 1986 dan terakhir pada 2002. Jika terlihat ketentukan kiri serangan di bagian kanan sadar dan siapa bisa angkat kemudian ternyata dihadang sudah satu bola umpan tarik Masudio tadi dilepaskan pemain nomor punggung 15 Fibrio Sao mendarat di tempat lawan untuk menggerak kotak penalti Argentina tetapi bola tadi dihadang saja sebar berdarah oleh Lisandro Martinez keluar kotak penalti dan keluar lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk Swiss keterangan tiga di saudara-saudara berdarah 1-0 Argentina masih memimpin kini Argentina mencoba membangun serangan kita melepaskan ke depan tetapi kali ini dalam melepas dari jangkauan pemain pemain Argentina dan hanya memasukkan lemparan ke dalam atas pelanggaran saudara-saudara yang jelas kami lihat tapi kedua kesebelasan kembali mencoba melanjutkan pertandingan pada kedudukan masih tetap 1-0 ternyata ya nampaknya kendali bebas untuk kesebelasan Argentina sepertinya kemudian tengah membebasin karena terjadi pelanggaran tadi sektor rusuk kiri atau sektor kiri warung bayaran Argentina dibantukan berancang-ancang lihat pemain belakang Argentina nomor 76 Lisandro Martinez pemain yang bermain di beberapa klub Manchester United ini salah umpannya gundul juga ke belakang dia kuasa sebelumnya oleh Manuel Molina hanya teruskan ke depan dia menggiring bola mendekat sejarah lawan berikan kepada kapten Messi Messi masih kita kali sebentar dia pemain yang sudah usia 39 tahun mungkin ini merupakan arena Piala Dunia terakhir bagi Messi karena tahun 4 tahun berikutnya itu usia Messi sudah tidak memungkinkan lagi menjadi pemain dan mungkin hari ini ataupun kali ini Messi akan berupaya sekuat tenaga untuk membawa kembali negaranya menjadi juara dunia di ajang Piala Dunia 2026 ya sekarang negara sini terjadi pelanggaran ya dikantikan terjadi pelanggaran untuk pemain Argentina tahun surah karena tadi sempat terjadi taking yang agak keras namun kami lihat bersama dengan itu kedua kesebelasan satu ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan di saat aggression break dan tentu saja kesempatan ini dimanfaatkan oleh kedua kesebelasan untuk menikmati air mineral dan juga pelatih kedua kesebelasan baik Donny Scaloni dari Argentina maupun Mirab Jaki dari Swiss untuk menginstruksikan dan mengatur strategi untuk bisa memperkecil tetapi menyamakan kedudukan bagi Swiss atau sebaliknya bagi Argentina untuk menambah kemenangan. Baik, begitu bagaimana dari hasil 20 menit awal pertandingan Argentina melawan Swiss yang untuk sementara Argentina di 1-0.
1: Ya, yang pasti kedua tim sebenarnya bermain imbang dari ball possession bahkan walaupun unggul Swiss tapi unggulnya sangat

0: servis setan pojok, tetapi kecermatan para pemain Argentina menarik dari Saka, sering membantu serangan. Ini juga membuat lini pertahanannya di Swiss sedikit terbuka, karena memang sebenarnya peran dari Saka dan juga Remo Poyer ini adalah saling bergantian untuk memotong serangan-serangan lawan. Dan ini terbukti di pertandingan dari sebelumnya, ketika di babak gugur Swiss itu tidak pernah kebobolan. Mereka kebobolan terakhir di fase grup, tetapi kali ini di fase gugur ketiga yang mereka jalani, mereka harus kebobolan untuk pertama kalinya. Dan ini menurut saya kemampuan para pemain dari Argentina menarik tadi, pemain-pemain gelandang bertahan dari Swiss ini menjadi salah satu kuncinya. Dan serangan yang cukup bagus, pergerakan Messi yang sulit ditebak, walaupun tadi beberapa kali dimentangkan oleh Ricardo Rodriguez maupun Manuel Akanji, tapi Messi lah tetaplah Messi. Di pergerakan yang tercipta order pertama di menit ke 9 atau ke 950 tadi, sorry 9850 tadi, karena pergerakan Messi yang cukup cerdik. Dan kembali lagi, lini pertahanan Swiss memang harus berbenah kalau memang tidak ingin ketambahan gol ataupun mereka ingin menyamakan keadaan minimal seperti itu.
1: Baik, begitu kita kembali ke lapangan pertandingan dan tim Argentina mencoba melakukan tendangan bebas langsung kirimkan ke depan kerjasama Luigi dan pemain depan di sana terjadi perbedaan kandidat sektor gelangan tenaga rasa sendiri berikan bola pendek sekejap kepada Molina. Molina umpan ke depan yang juga adalah pemain Messi ataupun juga ada Julio Navarro, Enzo Fernandez, Fernandez di sana namun kali ini bola dikuasai pemain-pemain Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Swiss dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri dengan tidak saja kepada sektor Clinton langsung serabutan pendek saja. Ada senaknya pemain Argentina mencoba memangun serangan Rodrigo De Paul. De Paul Clinton ke depan tegas meningkatkan Messi. Gagal Sanders untuk mengancam Swiss. Ini Denis Zakaria Bekanan yang maju ke depan dari Swiss mencoba menggiring bola. Kirimkan bola pendek saja dia kepada Remo. Remo tadi ke belakang kepada Kapten Granit Saka sana umpan menjaga cedera lawan berbahaya datang di sana angkat kemudian berbahaya lepas lebih dulu pemain Argentina berada di sana dan langsung disapu saja bola dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan Denis Zakaria berikan kepada putarannya di sana ada Nico Elvedi Elvedi mencoba menggiring bola dan datang di jarak lawan tadi ke belakang lagi bersama lagi dia dengan rekannya ada Remo Remo kita akan disentak dia tarik kepada Denis Zakaria masih jarangnya sendiri lalu jauh ke belakang kepada Tobi tadi berikan kepada Akanji Akanji mencoba menggiring bola umpan kemuk saja kepada Rodriguez umpan terobosan ke depan terjadi perebutan memasuki jarak lawan Adler Sakan dan pemain Dandoye berbahaya serangan sini tetapi kali ini digunting di tengah jalan oleh pemain tandakan Argentina dan lagu-lagu pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain Swiss terhadap pemain Rodrigo De Paul ya pemain yang bernama di klub Inter Milan Italia ini yang dilakukan tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Argentina dari sektor rusukan jantung permainannya sendiri setelah wasit yang memimpin pertandingan Joao Pinheiro dari Portugal memberikan satu hukuman tendangan bebas untuk Pinheiro Argentina. Kita saksikan ancang-ancang saudara-saudara dua pemain Argentina ternyata melakukan gol langsung kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ya, langsung saja Martinez yang menggunakan kostum hijau muda dengan panjang dan kaki sesuai yang berbahaya ada Messi di situ ataupun dekatnya kami lihat terjadi perebutan tampaknya sudah berapa biji buru namun kali terjadi perebutan antara Julian Alvarez dengan Denis Zakaria dan akhirnya bola menjelaskan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk tim Tenggu Argentina ya dengan masa berupaya untuk berhasil untuk meraih juara-juara dunia kembali saudara-saudara yakin lemparan sudah dilakukan langsung ke belakang kepada Lisandro Martinez jarak dia sendiri ke pintaran telah dan lebar ke tengah lagi kuasa sepenuhnya cepat penggiring bola kami lihat kita tadi sebentar lihat besok kami kirimkan harus lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez beliau permainkan bola masih jarangnya sendiri dan tenang saja dia langsung kirimkan ke depan dan juga adalah Andre Fernandez tamu salah umpannya dan dengan cepat bola tadi langsung dijemput saja oleh Luka Alvedi jika tindakan penyelamatan kepada Gregor Kobel ya, gagal yang berusia 28 tahun ini ya, Jepang saja yang bermain di Borussia Dortmund, Jerman yang tidak kembali. Terlihat pemain Swiss mencoba membangun serangan dari sektor gelandang tengah. Suara kesemuanya berikan sebuah bola pendek kepada Elkodi. Elkodi mencoba menggiring bola buah. Dibayang-bayangi dari belakang oleh Enzo Fernandez. Masih bermainkan bola Elkodi. Mundur ke belakang pada kapten Garang Raksaka. Yang sudah mulai ke garis tengah sudah masuk ke arah lawan. Berikan tempat ke sektor kiri. Ada di sana Dandoyo mencoba turunkan pendek lagi. Menggempur pertahanan sebelah kanan Argentina. Namun kali ini terjadi keluar bolanya membentur pemain depan Swiss dan tentu saja hanya berhasil

0: ke belakang dia kepada Remo. Remo Bruno langsung katakan bersenggak dia tarik ke belakang kepada Elfini. Pas masuk dia Elfini memasang umpan striker kiri yang dituju adalah Dandoyo, tetapi sayang bolanya begitu kencang tidak mampu diselamatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 11 yaitu Dandoyo dari Swiss. Pemain yang saat ini bernama di bawah klub Nottingham Forest sudah lemparan ke dalam untuk Argentina. Ada Molina di situ saudara-saudara. Nanti kita ambil ancang-ancang Molina langsung kirimkan ke depan, namun kali ini lemparannya dinyatakan kurang tepat dan terjadi kesalahan dan beralih lempar untuk kesebelasan Swiss. Ada nomor 11 Dandoyo yang kau ternyata berikan kepada Ricardo. Ricardo di depan sekaca menjuri umpan ke depan, tidak ada kawan di sana, langsung saja disaku oleh pemain-pemain Argentina, namun jatuh di pemain-pemain belakang Swiss. Ini kembali menemukan serangan, mencoba menggiring bola mendekati garis kotak penalti, masuk di lingkaran tengah dia berikan kepada Elfedi. Itu Elfedi yang melengkapnya, berancang-ancang dia tarik lagi ke belakang. Coba kita akan sebentar kepada Romo. Romo mendekati garis lawan, berikan pendek lagi dia kerja sama lagi dengan Bekano Jibril. Jibril kepada Denis Caceria, mundur ke belakang lagi, sudah memasuki garis lawan dari sektor gelandang kiri pertahanan kesebelasan Argentina. Kita akan sebentar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain pesa ada dekat lalu berbahaya mendekati kotak penalti, terjadi berbahaya kali ini. Dan ini adalah Denis Caceria mencoba merangsek ke dalam kotak penalti, namun bersama dengan itu pemain belakang Nicolas Tagliafico dari Argentina terjatuh. Apakah ini dianggap sebuah pelanggaran bagi pemain-pemain Swiss ataupun bagi Denis Caceria? Kutan-kutan nampaknya sedikit tidak puas keputusan wasit Pinheiro ini dari Portugal atas keputusan yang diberikan kepada pemain Denis Caceria. Itu hasilnya tetap dalam rumah kampanye untuk keselasan Argentina. Kita akan menjaga gawang Emiliano Martinez, ambil ancang-ancang silap tendang ke depan lambung tinggi saudara-saudara yang ditentukan coba dicap oleh pemain belakang keselasan Swiss dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali lempar ke dalam untuk keselasan Argentina. Kita akan tampaknya melempar ke dalam terjatuh Nicolas Tagliafico bagi yang maju ke depan ini mencoba menyerang tetapi patah di tengah jalan dan langsung saja disambut oleh pemain Swiss bertajuk kanan. Kali ini terjatuh kami lihat Denis Caceria dihalang-halangi dengan ketat oleh pemain belakang bahkan dijauh cacinya dan terjatuh. Ya, kemudian yang mencoba menghadang Denis Caceria saja adalah pemain Leandro Martinez, ya, pemain Argentina yang bernaung di klub Manchester United ini. Kita lakukan tim tendangan bebas sudah dilakukan. Swiss kembali membangun serangan dengan posku merah menyala ini merah. Kita lakukan mudik asal umpannya diserang dari belakang, serangan dari belakang pemain Argentina. Ada Messi di situ, umpan terbangnya kepada Julian Alvarez, mereka berkembali. Hampir-hampir saudara-saudara, untung saja dengan sigap kami lihat pemain belakang Swiss tadi memberikan umpan penyelamatan kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Selamatlah gawang Swiss dan belum berubah sedikit saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina unggul atas kesebelasan Swiss dalam pertandingan babak perempat final kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2022 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat. Dan kini serangan balik dibangunkan Swiss berikat umpan ke depanan kali ini patah di tengah jalan dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas dan kebangkitan saudara-saudara. Dan tendangan bebas ini nampaknya akan dilakukan oleh pemain Swiss karena dianggap tadi pemain belakang Argentina yaitu nomor punggung 5 menggait kaki Paredes yang terpenggait kaki pemain depan Swiss dan memang sedikit agak berbahaya tendangan bebas ini karena hanya dekat di luar kotak penalti atau tidak jauh dari luar kotak penalti, tidak kurang lebih 50 cm yang dilakukan ke dalam gawang Emiliano Martinez. Siapa saja yang melakukan tendangannya terbentang-bentang ini, siapa saja yang menjadi Aldrogo dari kesebelasan Swiss. Kita nantikan mata ada dua pemain, ada pemain Fabrian Rieder dan satu lagi ini kami nampaknya masih ada pemain lainnya, namun apakah akan langsung ke gawang ataukah hanya umpan pemburu gawang. Kita nantikan terus sudah berbunyi ambil ancang-ancang tidak berhasil, siap bergawang. Sayang tidak ada satu pun pemain yang mengambil bola dan bola tadi meluncur seorang diri ke sebelah kiri dan gawang Emiliano Martinez dan hanya menghasilkan gol gawang untuk Sabdan Hilang. Saudara-saudara benar, babak yang pertama sudah berlangsung 42 menit dan hanya tinggal menyisakan beberapa menit lagi waktu lobang. Laporan di kita inilah rekan-rekan Bung Koreksi. Ya, baik saudara-saudara, sudah memasuki menit 42 menuju menit 43 di babak yang pertama ini. Sementara Argentina unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Mike Allister tadi pada menit ke-10. Dan sudah benar kali ini di lapangan tengah, William Alvarez menguasai bola, umpan lagi, pindahkan bola ke tengah kepada Paredes tadi. Dianggar cukup keras Leandro Paredes tadi, nampaknya oleh Bruce Mbolo tadi. Terjadi perdebatan di tengah lapangan antara pemain dari kesebelasan Argentina dan Swiss sebagai reaksi dari para pemain Argentina melihat pelanggaran keras yang dilakukan oleh Mbolo tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, Bruce Mbolo langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro asal Portugal yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Nampaknya sebuah pelanggaran yang keras tadi dilakukan dari belakang oleh Bruce Mbolo, striker dari Swiss yang kini bermain untuk klub Rennes di Liga Prancis. Dan saudara-saudara, sudah memasuki menit-menit akhir di babak yang pertama ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Christian Romero di garis tengah pertandingan. Bersiap-siap Romero, sudah dilakukan ke depan, di sana ada Julian Alvarez, namun tidak akurat tadi umpan yang dituju kepada Julian Alvarez karena bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Sudah dilakukan kali ini dari sektor sebelah kiri, Swiss mencoba menyambung serangan kepada Bruce Mbolo ke tengah tadi. Terjadi perebutan yang dilanggar tadi oleh Lisandro Martinez tadi. Mbolo pelanggaran dilakukan oleh Lisandro Martinez, back yang kini bermain untuk klub Manchester United tersebut, nampak memegang tangan dari Bruce Mbolo tadi. Sebuah tendangan bebas sudah dilakukan, nampaknya sudah berada dalam posisi offside tadi, Fabian Ruiz tadi. Sebuah upaya dilakukan cepat tadi, memanfaatkan tendangan bebas, namun sayang tadi umpan terobosan dari tengah tadi kepada Fabian Ruiz tadi sudah berada dalam posisi offside. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kiper Julian Martinez, jaga gawang Argentina. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola yang dituju Julian Alvarez, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss dari lapangan ataupun dari di pertahanannya, Nico Elvedi hadirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Denis Zakaria, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Gregor Kobel, umpan pendek saja kepada Akanji, pindahkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan. Ada keluar bola udara tadi, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina ataupun pemain Swiss. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Denis Zakaria tadi yang berbenturan dengan Lisandro Martinez. Sebuah pelanggaran yang ada protes tadi nampaknya dari Denis Zakaria, namun wasit tidak bergeming atas keputusannya. Tendangan bebas kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Siapakah yang akan melakukan? Siap-siap di sana ada Paredes dan Lionel Messi. Sementara ada 5 pemain dari Argentina yang sudah mendekati kotak penalti dari Swiss. Dan nampaknya akan dilakukan oleh Paredes. Siap-siap Paredes. Umpan pendek saja ke belakang kepada Lisandro Martinez, berputar-putar dia, pindahkan bola ke tengah lagi kepada Paredes, alirkan ke sisi sebelah kiri ada Tagliafico tadi, namun dilanggar keras tadi Tagliafico oleh Cibril Sol tadi nampaknya.
1: harus berhasil penyerangan dari Argentina. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya kapten Lionel Messi. Ada tiga pemain dari Argentina yang sudah berada dalam kotak penalti dari Swiss. Pendek saja kepada Tagliafico, berikan lagi kepada Messi, hadirkan ke tengah kepada Paredes, masih Paredes, pindahkan bola kepada Molina, tarik mundur ke belakang kepada Cristiano Ronaldo, masih Ronaldo, umpan ke tengah kepada Lionel Messi ataupun Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang kali ini kepada pemain Leandro Paredes. Sekarang tengah lapangan pertandingan Paredes, kirim umpan ke tengah, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Romero, masih mencari rekannya Romero, tengah kepada McAllister, pindahkan tadi ke sisi sebelah kiri, maksudnya namun bola tidak akurat tadi umpan, bola justru jatuh di kaki para pemain Swiss, terjadi gol-gol bola udara. Kembali jatuh di kaki Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez tadi maksudnya kepada Julian Alvarez, namun disapu saja tadi bola oleh lini pertahanan ataupun back dari Swiss. Dan bersama dengan momen tersebut nampaknya salah seorang pemain dari Swiss meringis kesakitan di tengah lapangan pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 11 dan Boye berbenturan tadi dengan Nahuel Molina. Tendangan bebas nampaknya diberikan kepada Swiss dan sudah memasuki menit 4 extra time di babak yang pertama ini. Sudah memasuki detik-detik akhir di babak yang pertama ini. Dua tendangan bebas yang dilakukan oleh Swiss. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya drop ball sudah dilakukan oleh wasit. Umpan saja bola ke belakang kepada Emiliano Martinez. Dan bersama dengan momen tersebut, wasit Joao Pinheiro menginginkan lebih panjang tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Argentina 1-0 atas Swiss. Dan sudah terdengar untuk mengulas jalannya pertandingan yang sudah berlangsung di babak pertama tadi, akan kami serahkan kepada Bung Zaini. Selamat menikmati.

0: komentar lagi untuk Anda ya. Silakan 021-352-3172 atau 021-386-2375 atau 021-384-4545. Bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama? Baik, kita review sebenarnya pertandingan babak pertama besok.
1: Ya, yang pasti ini perang itu tengah cukup bagus. Ya, enak hanya di tengah. Memang mungkin ada kesan membosankan, tetapi beberapa kali Swiss justru bisa merangsek ke depan. Dan yang pasti sebenarnya Swiss tidak hanya secara ball position mereka unggul, tapi mereka sebenarnya menguasai bola lebih banyak. Ya. Tetapi kecermatan kecerdikan para pemain dari Argentina mampu mematahkan serangan dari Swiss ini juga cukup bagus. Tapi Swiss juga punya beberapa kesalahan, bahkan tidak hanya sekali atau dua kali ya, ketika bola mereka sudah merangsek dari sisinya, terutama sisinya Ramirez dari sisi bek kiri, ketika melakukan umpan beberapa kali, umpan 1-2 saat diakhiri dengan salah umpan ataupun kontrol yang lepas gitu. Jadi menurut saya itu kerugian dari Swiss, walaupun beberapa kali juga tadi dan Boye dan juga Brian Embolo mampu merangsek sampai kotak 16, bahkan Brian Embolo tadi sempat dijatuhkan oleh Lisandro Martinez dan di kotak 16, walaupun itu bukan foul, tapi mereka sebenarnya bisa merangsek sampai ke dalam lah seperti itu. Tapi dan pelan di bawah ada pemain bernama Leandro Paredes yang mampu membentengi pertahanan Argentina dengan sangat baik. Mungkin ketika bola sampai kotak 16, bola lepas dari Paredes, tapi di beberapa momen yang lain Paredes mampu memotong, dan itu sebenarnya tugas-tugas seperti itu dilakukan di Swiss oleh Dani Saka dan juga Remo Paul sebenarnya di situ. Tapi balik lagi, Argentina dengan keterpasan mereka, meskipun dalam tanda kutip ini belakang mereka banyak diragukan, tetapi peran Leandro Paredes terutama di dua pertandingan terakhir, terasa dalam Brasil dan juga pertandingan hari ini melawan Swiss, Leandro Paredes bermain cukup bagus, itu bermain cukup rapi, dia mampu mengorganisir dengan bagus serangan lawan dan mampu menetralisir untuk tidak sampai ke lini pertahanan mereka, dan ini menurut saya akan menjadi modal yang bagus. Walaupun Argentina sebenarnya nyaris hanya punya serangan yang kematian di B-nya tadi menit ke 8 sampai menit ke 9 ya tadi, dari menit ke 8 detik ke 11 sampai menit ke 9 detik ke 50 terjadi gol tadi dari Alexis Macalister, dan itu saja menurut saya serangan yang dimiliki yang bagus oleh Argentina. Apakah Argentina ini kelelahan atau seperti apa, tapi yang pasti mereka sejauh ini masih tidak seperti biasanya dapat mengepung atau sangat agresif menyerang. Mereka agak sedikit menunggu, tetapi dengan cara menunggu itu mereka unggul di menit ke 8 tadi ketika mereka mampu menarik Aryani Saka lebih ke depan, dan menurut saya salah satu senjata yang dimiliki Argentina di hari ini.
0: Ya baik, kita akan mendengar Pak Bram di Jakarta Selatan. Pak Bram, selamat pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Pak Bram.
2: Iya, ini pertandingan cukup seru nih. Tapi kalau saya sih kayaknya Swiss, misalnya gini, dia lagi Swiss. Namanya cukup menyeramkan Jibril Swiss. Iya, oke. Kalau ini sih kayaknya sudah satu kayaknya untuk
0: Swiss. Oke, berusaha. Terima kasih banyak, Pak Bro. Ya, berikutnya ada Pak Andi di Bukit Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
3: Saya kira keunggulan 1-0 ini penting buat Argentina untuk mengamankan. Kita bakal selanjutnya nanti

0: kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi Pak, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Rudi di Jember. Pak Rudi, selamat pagi, salam olahraga.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Silakan Pak Rudi.
1: Saya masih menggunakan kamu di Aceh, agar kita di tetap unggul lah.
0: Ya.
1: Tidak kebobolan ya. Tetap saya hati-hati aja di tujuh belakang itu. Jadi ya kebobolan gitu.
0: Baik, panggil keluar ya. Selamat pagi, Pak Rudi. Waalaikumsalam, berikutnya ada Pak Jupri di Bupal. Pak Jupri, selamat pagi, salam orangnya.
2: Selamat pagi, selamat Pak.
0: Ya, silakan Pak Jupri.
2: Jadi saya ikut PGT 21.
0: Oh, 21 ya. Ada lagi yang disampaikan Pak Jupri?
2: Menurut saya itu akhir-akhir itu masih bersih, masih mencari kelemahan dari Argentina itu.
0: Ya.
2: Jadi akhirnya bisa itu.
0: Ya. Baik, Pak Jupri. Terima kasih banyak Pak Jupri ya. Selamat pagi, Pak. Bung Estu tadi ada usulan dari Pak Andi, mau taruh sebaiknya dimasukkan. Karena kalau dari review Bung Estu kan juga tadi kelihatannya serangan-serangan Argentina kurang menggigit begitu. Bagaimana Bung Estu?
3: Ya, saya justru melihat mempertahankan Julio Alvarez dan Leo Messi di depan misalnya masih cukup ya.
0: Ya.
3: Mungkin di menit ke-60 atau memasukkan Lautaro Martinez jadi salah satu pilihan ya. Tapi ya, kalau sejauh ini tengah dari lini serang dan lini tengah dari Argentina sih masih oke ya, walaupun mereka lebih banyak kita kurang dalam menguasai ya. Tetapi mereka cukup bagus, yang memakai suatu pasti cukup bagus. Tapi kalau untuk menambah itu, memang Lautaro Martinez salah satu solusinya. Cuma menurut saya di awal-awal belum terlalu
0: dibutuhkan begitu ya.
3: Dan ini sangat riskan ya, di depan. Dan kita tahu bahwa Lisandro Lautaro Martinez berbeda dengan Julian Alvarez. Julian Alvarez ini tipe pemain yang mampu bertahan lebih baik gitu. Dan kalau menurut saya menit 70 barulah Lautaro akan dimainkan, dan itu butuh pemain-pemain segar untuk ya di depan. Ya pasti mereka harus waspada dengan cara bermain terangnya para pemain Swiss ini, terutama dari sisinya Denny Zakaria ya, di sisi kanan. Jadi di kanan ini memang dieksploitasi banget, ada Tagliafico yang di lawan Mesir posisi itu dari situ, sering dari situ. Walaupun Denny Zakaria tidak secepat Hussein Hassan
0: ya,
3: tapi sejauh ini dia tidak sedikit melakukan kesalahan dibandingkan sisi kirinya dari Swiss yang ditempatnya di kantor lagi guys.
0: Ya. Baik, ada Pak Amran di bawah. Pak Amran, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi,
0: silakan Pak Amran.
4: Mungkin itu Argentina maksudnya.
0: Oh, begitu ya. Prediksi skornya berapa Pak Amran?
4: Ya.
0: Prediksi skor Pak Amran berapa?
4: Seperti yang lalu ya.
0: Ya.
4: Mungkin semarin itu 7-8 malam sama Argentina menang.
0: Oh, begitu ya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Amran ya, pagi Pak. Berikutnya Pak Kendi, Tori-Tori. Pak Kendi, pagi. Salam olahraga.
5: Silahkan,
0: Pak Kendi.
3: Dan juga Ricardo Rodriguez ketika melakukan umpan 1-2 atau pergerakan 1-2 berhasil lepas dari kemana Argentina, tapi kesalahan sendiri justru tercipta, salah kontrol, salah passing, dan itu yang merugikan mereka. Beda dengan sisinya Denny Zakaria yang di sisi kanan yang lebih rapih, sayangnya saja Denny Zakaria ada kecenderungan bekerja sendiri dalam kutip, yang itu menurut saya harus coba diperbaiki di petang di kedua nanti. Tetapi balik lagi, menyerang jangan lupa bertahan, itu yang harus dinotis oleh para pemain dari Swiss, terutama untuk Dani Saka dan Romo, karena mereka adalah dua pemain yang seharusnya bisa menjadi penyeimbang. Tetapi jangan lupa kalau menyerang memperhatikan belakang, karena kita tahu kecepatan tangkap pemain dari Argentina sangat sulit diantisipasi, terutama Lionel Messi. Belakangnya memang sulit sekali diantisipasi. Lionel Messi tidak baca bergerak, tetapi ketika bola lepas dapat ruang tembak, dia
5: itu yang berbahaya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan babak kedua.

Ini sekarang.

0: Bekasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menyediakan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital. Terus berubah untuk Indonesia. Prosija, jaringan berita nasional.
1: Pertandingan babak kedua akan kembali berlangsung. Saya serahkan kembali kepada Bung Arif dan Bung Yanto. Silakan.
2: Ya, baik. Terima kasih, Zaini. Saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Argentina menghadapi Swiss sebentar lagi akan dimulai. Dua kesebelasan saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan di Stadion Kansas City. Siap-siap untuk mulai jalannya babak yang kedua. Saat ini Argentina berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Swiss berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan. Siap-siap, Luan Alvarez, ketemu Lionel Messi di sana, melakukan kick-off babak yang kedua. Ya, sudah dilakukan, langsung tendang ke belakang kepada Enzo Fernandez, bahkan berikan bola ke sebelah kiri kepada Tagliafico, depan ke belakang kepada Romero, depan tadi maksudnya kepada Luan Alvarez, terjadi gol bola udara, jadi perebutan bola kembali jatuh di kaki pemain dari Argentina. Turun umpan ke depan tadi maksudnya tidak jelas siapa yang tuju tadi. Paredes tadi berkilir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Swiss. Siap-siap lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Rodriguez. Mampu dicuri oleh Lionel Messi. Turun umpan ke belakang kepada Paredes. Hadirkan ke tengah kali ini kepada Enzo Fernandez, gunakan lagi ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, pendek kepada Paredes, bermain umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Swiss kali ini. Umpan terobosan tadi dari Paredes maksudnya kepada Messi, dengan bola lebih dekat kepada para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan. Kali ini ada Jibril So ataupun Denis Zakaria. Berikan umpan tengah kepada rekannya, kembalikan kepada Jibril ataupun Denis. Tengah kali ini kepada Remo Prelo. Masih Remo, pindahkan lagi ke kanan. Kali ini kepada Zakaria, pindahkan lagi ke tengah kepada Prelo. Umpan back pass ke belakang kepada Alfredi. Pindahkan lagi ke sebelah kanan. Main umpan 1-2 di depan kotak penalti dari Argentina. Alfredi tadi sebuah tendangan. Masih mampu ditangkap tadi dengan mudah tendangan dari Fabian Ridor tadi. Sempat membentur main dari Argentina. Mampu dengan mudah tadi diamankan bola Emiliano Martinez. Sebuah serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari Argentina. Atas dikenan serangan terjadi duel tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Kali ini Swiss mendapatkan keuntungan setelah pelanggaran dilakukan oleh Nicolas Tagliafico tadi pada Jibril So. Nampaknya tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, cukup jauh jaraknya. Siapakah yang akan melakukan dari sisi sebelah kiri gawang dari Argentina? Sudah berhadapan dengan bola, ada Rudan. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola, ditepuk saja bola di udara tadi dengan mudah oleh Emiliano Martinez. Masih Emiliano Martinez, dorong saja bola pendek kepada Paredes, pindahkan ke tengah kepada McAllister, tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sebelah kiri kepada Nicolas Tagliafico. Sebuah umpan terobosan di sana, masih kita nantikan. Ada Enzo Fernandez nampaknya tidak kurang tadi penguasaan bola, diantikan saja oleh para pemain.
1: umpan berpas ke belakang kepada kiper Gregor Kobel. Tendang ke depan, tidak jelas siapa yang dituju. Bola bergulir, tinggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Argentina kali ini. Menguasai bola sepenuhnya dari garis pertahanan, maju ke depan. Lisandro Martinez pindahkan ke sebelah kiri kepada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, kali ini kepada Nahuel Molina. Masih Molina, siapakah yang dituju? Umpan jauh lagi ke belakang kepada Romero tadi. Pindahkan bola kepada Paredes, masih Paredes ke depan kepada Lionel Messi. Sebuah umpan terobosan kepada Molina, masih Molina, sebuah gelan. Oh! Nahuel Molina tadi manfaatkan umpan terobosan tadi dari Lionel Messi, tendangan dari luar kotak penalti, tendangan menyusur panel tadi, namun sayang tadi masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba membangun serangan dari belakang. Kali ini Fabi menguasai bola, masih Fabi, dan bola jauh ke depan ada Brelo, masih Amor, sebuah umpan, dan kali ini Thank you.

dilakukan Kanji kali ini menguasai bola. Bahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Zidane Show tadi. Sebuah upaya umpan terobosan tadi mampu dipatahkan. Kali ini Paredes menguasai bola. Tarik mundur ke belakang. Ada kiper Emiliano Martinez. Ada satu pemain Swiss yang berusaha merebut bola. Tendang bola jauh ke depan. Bola kali ini justru jatuh lagi di kaki para pemain Swiss. Tidak jelas tadi siapa yang dituju tadi. Zidane tadi nampaknya menunggu bola dengan mudah tadi diamankan oleh kiper Emiliano Martinez. Sejauh ini gawangnya tidak kebobolan hingga memasuki menit ke-52 menuju menit 53 di babak yang kedua ini. Masih pelan Emiliano Martinez menguasai bola. Ada satu pemain dari Swiss, Granit Xhaka tadi yang berusaha mendekati bola. Ditangkap saja oleh Emiliano Martinez. Yang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Di sana ada Nahuel Molina. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Masih Molina. Tarik mundur ke belakang. Kepada Paredes. Masih Paredes. Sebuah umpan lambung. Mampu ditangkap tadi. Dengan mudah tadi oleh Gregor Kobel tadi. Upaya umpan tarik melambung tadi dari Paredes. Kedua, perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Mike Allister pindahkan ke tengah kepada Paredes. Kembalikan kepada Allister. Jadi perebutan bola kali ini jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Tagliafico kali ini menguasai bola. Masih Tagliafico. Pindahkan ke depan kepada Lisandro Martinez. Tengah kepada Paredes. Pindahkan lagi ke tengah lagi kepada Enzo Fernandez. Depan kepada Mekalister tadi maksudnya kirimkan umpan kepada Messi tadi. Namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss. Kali ini mampu dicuri Julian Alvarez. Berbahaya memasuki kotak penalti. Oh, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kali ini Lisandro Martinez tengah kepada Paredes. Kali ini masih Paredes. Tarik ke belakang kepada Romero. Depan lagi kepada Paredes tadi mampu dicuri kali ini Denis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri dipatahkan saja tadi. Upaya menyisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss tadi. Dan Doye tadi nampaknya kali ini mampu dicuri oleh para pemain dari Swiss. Dari sektor sebelah kanan kirimkan umpan lambung. Mampu dikuasai bola. Sebuah perebutan bola ataupun kali ini jatuh di kaki para pemain Swiss. Mampu diblok saja tadi. Upaya dari Zidane Show tadi. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan coba membangun, kembali membangun serangan. Oh, berhentikan saja sementara pertandingan. Upaya Leandro Paredes menyerang kesakitan, mengalami cedera nampaknya Paredes tepat di depan kotak penalti dari Argentina. Paredes yang sejauh ini tampil cukup spartan di babak yang pertama dan di menit-menit awal babak yang kedua untuk mematahkan alur serangan ataupun aliran-aliran serangan dari lapangan tengah coba dibangun oleh para pemain dari Swiss. Masih kita nantikan pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Dan nampaknya Paredes tadi sempat berbenturan tadi kakinya. Oh, sudah mampu bangkit kembali Leandro Paredes. Telah mendapatkan perawatan medis tadi. Paredes pemain yang kini bermain di Boca Juniors. Sudah mampu bangkit kembali Paredes. Masih kita nantikan ya Brosbon akan dilakukan oleh Brasil João Pinheiro. Satu juga sudah dilakukan. Kali ini bola berada dalam kemasan penuh para pemain dari Swiss. Coba membangun serangan dari tengah. Swiss bermain 1-2. Granit Xhaka berikan ke sebelah kiri pada Gibreso. Masih Gibreso. Dibuang saja bola. Sempat membentur pemain dari Swiss tadi. Upaya serangan tadi yang dilakukan oleh Dando ini tadi dipatahkan saja tadi oleh Nahuel Molina. Justru kali ini tendangan gawang bagi Argentina. Sudah memasuki menit
dedikasi para pemain Argentina. Sandro Martinez kali ini tahan mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Buang bola jauh ke depan. Di sana ada Paredes yang mencoba berlari mengejar bola. Namun lebih dekat kepada para pemain Swiss. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kola. Balik saja kepada Nico Orsedi. Nah, kali ini kepada Gibrisov. Masih Gibrisov. Kalirkan bola ke sisi sebelah kanan kepada Zakaria. Masih Zakaria. Oh, sayang sekali Zakaria. Tidak mampu dengan akurat tadi menguasai bola. Bola tadi memang bergulir cukup keras tadi. Meninggalkan pasaran pertandingan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Masih kita nantikan saudara pendengar di Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kalau tadi ada satu protes dari Embolo tadi, kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari tengah. Nick Alister berputar-putar dia. Ada dua pemain dari Swiss yang berusaha mempressing ketat tadi. Tiup saja peluit tadi, nampaknya sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Freddy.

Kencan lagi ke sisi sebelah kanan kepada pemain dengan nomor 15 di Brunson. Berikan kepada Dennis Zakaria. Kali ini dari sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan kali ini. Dan Doyo tadi kirimkan umpan melambung terjadi jual belakang. Ditangkap saja tadi. Upaya sembilan yang dilakukan oleh Doyo tadi. Langsung terbang menangkap bola tadi Emiliano Martinez, kiper yang kini main untuk klub Aston Villa. Sudah dilakukan tendangan langsung ke depan kepada Julian Alvarez ataupun Nahuel Molina. Masih Molina tarik mundur ke belakang kepada Paredes. Tendangan bola kepada kapten Lionel Messi. Masih Lionel Messi berputar-putar dia. Ada satu pemain yang berusaha mempressing tepat. Tendangan bola kali ini kepada Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez kali ini alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Argentina. Nahuel Molina berikan kepada Messi. Tendangan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kiri kepada Tagliafico. Umpan 1-2 dengan McAllister. Pas ke belakang kepada Romero. Masih Romero di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan kali ini ke sebelah kanan. Ada Molina tarik mundur lagi ke belakang. Masih Romero kali ini menguasai bola. Pas lagi kepada kiper Emiliano Martinez. Orang ke depan kepada Lisandro Martinez. Kembalikan kepada Emiliano Martinez. Dan bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sebuah kobel tadi dilakukan oleh pemain dari sebuah kesebelasan kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Argentina. Kedua pelanggaran tadi dilakukan oleh Gibril Sol tadi pada Nicolas Tagliafico tadi. Nabrak dari belakang tadi Gibril Sol. Tendangan bebas bagi Argentina di tengah lapangan pertandingan. Paredes siap-siap. Masih Paredes sudah berhadapan dengan bola. Paredes tidak meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Siap-siap Paredes. Leandro Paredes, oh nampaknya diberikan kepada Lionel Messi. Akan melakukan tendangan bebas antara untuk semua pemain baru Argentina sudah maju ke depan untuk membantu serangan. Masih kita nantikan saudara pendengar, apakah yang akan mengambil tendangan bebas Paredes dan juga Messi. Oh sudah dilakukan Messi, melambung tinggi datangnya bola, namun bola jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini. Embolo mencoba membangun serangan, kirimkan umpan ke sisi sebelah kiri kepada Dan Goye. Masih Dan Goye, masih mengotak atik dia, memasuki kotak maju, sudah menandai. Oh, blok saja tadi, upaya dari Dan Goye tadi, blok tadi oleh Romero nampaknya. Menjadikan tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan lawan Argentina. Sebuah upaya tadi digagalkan tadi nampaknya oleh Nahuel Molina. Dengan sudut dari sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Fabian Reider. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Jauh di kotak penalti dari Argentina. Kembali jatuh di kaki para pemain Swiss. Masih Swiss kali ini. Remo Trulen. Masih

0: sektor sebelah kiri kali ini Luis mencoba membangun serangan. Dekati kotak penalti Argentina, Gabriel So harus lagi mundur ke belakang pada Gran Saka. Masih LVD kali ini menyesuai bola, umpan terobosan. Di sana ada emosi, terjadi perebutan bola. Oh, terjadi perebutan bola kali ini. Jatuh di kaki para pemain Swiss. Ribbon kali ini pindahkan ke sebelah kiri kepada sebuah sundulan. Oh, sebuah sundulan tadi dari Gabriel So nampaknya mampu diblok saja tadi oleh Juliano Martinez. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, namun berhasil direbut kali ini oleh para pemain dari Swiss. Kali ini Swiss mencoba pelan-pelan dia membangun serangan, namun lagi-lagi patah serangan ini yang coba dibangun oleh Swiss. Satu saja bola ke depan, yang lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Langsung dorong bola tengah kepada Gran Saka. Masih Gran Saka, sebuah tendangan. Tendangan yang cukup keras tadi dari Gran Saka, namun masih mudah tadi dibaca oleh kiper Juliano Martinez. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Swiss di menit ke-65 di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawiro Negara. Belakang ini saudara-saudara Bogor, satu pertandingan yang sudah berlangsung dalam kondisi ini dan ini cuma cukup dibuka dengan 1-0 Argentina. Dan tanya teman-teman Swiss terus menembak bagi pertahanan Argentina yang sama dan berkubu-kubu pada sama dengan serangan yang peluang bisa membalas kekalahan semakin banyak. Kita cuma dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina Swiss mencoba berserang yang berikan bola paling terdepan cepat kepada Jibril pada saat umpannya diserobot dari berbelakang. Argentina mencoba serangan baru tetapi sayang seribu sayang tidak ada satu pun pemain di sana sehingga keluar menjaga gawang Gregor Kobel. Dari serangan langsung untuk saja bola teruskan kepada pemain Luka Elkodi. Elkodi turunkan bola ke depan ke sana lagi dia dan bertanya Remo Kruller dan masih penantang bola kenapa saja bukan pendek siap juga sebentar pun Gran Saka. Saka berada di sektor kiri dan disini adalah Dandoyo masih berputar di sekitar jalan belum dalam dekat bola bahaya chance lain lupa tidak kan masuk masuk saudara-saudara Dandoyo. Pada menit ke-67 mampu menjualkan jarak gawang Argentina yang dikawal ketat penjaga gawang Emiliano Martinez berubah kedudukan menjadi satu sama melalui gol yang disukakan Dan Joye. Pada menit ke-67 babak yang kedua, Bung Estu.
1: Ya, itu usaha tidak menang, tidak mengenal berhenti, usaha yang telah dilakukan saat dalam pemain Swiss dan terbukti dari 17 kali touch in box berbanding 4 di Argentina akhirnya dan Doye menciptakan sebuah peluang dan menghasilkan sebuah gol. Sebuah kerjasama yang cukup bagus tadi dari Gabriel So tadi dengan Dan Doye dan menurut saya ini salah satu cara bermain yang gigi tidak kenal lelah dari para pemain Swiss dan terbukti dari 8 kali shoot on goal mereka dari 8 kali shoot mereka memiliki 4 shoot on goal atau 50% dari shoot akurasinya. Lalu ada touch and box sebanyak 17 kali di kotak 16 lawan. Permainan lini tengah berhasil mereka menangkan sejauh ini dan mereka merangsang mencetak gol. Ini sebuah catatan yang menarik bagi Swiss, tetapi sekali lagi Swiss dilarang lengah dengan posisi sama ini karena sebenarnya dari tadi perebutan berputar di lini tengah dan Argentina sebenarnya beberapa kali memenangi perebutan itu walaupun memang bola belum banyak dikuasai oleh para pemain Swiss dengan catatan ball position yang cukup sedikit. Tetapi balik lagi Argentina tetap punya kecepatan, tetap bermain cukup cepat sejauh ini dan mereka tetap punya pemain-pemain yang bisa diwaspadai untuk bisa merepotkan Swiss lagi. Tetapi disiplin Swiss, kegigihan Swiss luar biasa sejauh ini.
0: Baik, sekarang bukan satu ini terjadi tendangan bebas akibat pelanggaran yang dilakukan pemain nomor 5 Argentina yaitu Leandro Paredes dan mendapat kartu kuning dari wasit Del Piangoro dari Portugal. Dan sedangkan tendangan bebas dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina sempat melakukan tendangan bebas ini. Ruh gemuruh suara penonton supporter dari Swiss menyambut gol yang disitakan dari Dandoyo tadi.
1: kini terjadi tidak terbebas dan lihat masih terjadi perbincangan antara dua pemain Argentina dengan wasit yang lebih pertandingan yaitu Vero dari Portugal protes ya. Kami lihat nampaknya wasit-wasit menunggu keputusan ya. Nampaknya dia segera bergerak ke kamera VAR karena memang keputusan yang tahu dia mendapat protes dari pemain-pemain Argentina. Saudara-saudara Bogor, di saat yang memang pertandingan ini sangat menarik karena apapun hasilnya tentu bagus, ini juga sejarah baru karena selama ini Swiss belum pernah menang dengan Argentina. Sebalik Argentina bukan kerja banyak kita saatnya di sepak bola dunia dan terlalu mencapai sejarah untuk bisa mengalahkan tim Swiss. Untuk saja kali ini Argentina tidak semudah membalik telapak tangan untuk mengalahkan tim Swiss. Ya, saudara-saudara Bogor, saudara-saudara, kita secara langsung pada Liga 2026 dari Radio Indonesia di mana pun anda berada. Ya, tentu kan keputusan wasit.
2: After review, there is no foul for number 5 and number 7. There is a clear simulation. Final decision, yellow card number 7.
1: Ya, ternyata wasit mengeluarkan kartu merah. Entah siapa yang akan mendapat kartu merah ini. Ya, ketakutan saudara-saudara berbaru. Pesan ini memang mendapat protes keras dari pemain Swiss. Dianggap berlebihan. Bri Embolo, pemain nomor 7, mendapat kartu merah. Amin. Ya, saudara-saudara Bogor, Bungestu,
3: ya,
1: apa yang terjadi?
3: Ya, ini kelihatan apa? Ini diving yang dilakukan. Ya. Diving yang tidak perlu menurut saya jauh dari kota 16 lawan maupun kota 16 kiri dan aneh juga ketika melakukan diving seorang Bri Embolo tadi dan kartu merah sangat layak karena memang dia sebelumnya sudah mendapatkan kartu kuning ya. Jadi ini kartu kuning kedua yang menyebabkan dia kena kartu merah dan ini sebuah kenyataan yang memang pahit. Tetapi ya ini sebuah kesalahan yang menurut saya tidak perlu dan kelihatan banget di review VAR tadi tidak ada sentuhan sama sekali dari pemain dari Argentina dan sangat wajar kalau Bri Embolo merasa bersalah dan sampai menangis di ketika keluar lapangan. Tapi memang kelihatan banget bahwa ini terjadi di sebuah daya dari mereka memiliki 9 kali shoot dengan 5 kali out on target. Tentu jauh dibandingkan Argentina yang hanya 5 kali shoot di babak kedua dengan 1 on target. Lalu di ball position mereka juga unggul 52 berbanding 48, artinya mereka cukup menguasai bola. Lalu di touch box-nya sampai kotak 16-nya ada sejumlah hal yang cukup bagus dilakukan para pemain ini dengan jumlah yang sangat timpang, yaitu 4 berbanding 18. Artinya Swiss sebenarnya banyak pemainnya sampai ke kotak 16 ini, termasuk Ebole yang berada di 4 kali berada di touch 18 di kotak 16, dan menurut saya cukup bagus. Lalu ada shoot di kotak 16, jumlah dari pemain Swiss mencapai 5, total mencapai 9, yang on target 5. Artinya modal mereka untuk menyamakan kedudukan ini tidak asal ya. Tadi mereka terus bikin menyerang. Sayangnya sekali Embolo tadi melakukan sebuah kesalahan yang menurut saya tidak betul, dan itu tentu mengurangi daya dobrak bagi Swiss, karena dia adalah pemain nomor 9, pemain yang selama ini menjadi pantulan. Dan salah satu yang menarik dari pertandingan ini adalah kecermatan Argentina sebenarnya sejauh ini cukup bagus, walaupun memang mereka terus ditekan. Tapi yang menarik adalah biasanya Argentina ini menekan, tapi kali ini mereka justru tertekan. Jadi ini menurut saya sebuah catatan saja menarik dari pertandingan ini. Tetapi Swiss juga memperbaiki kelemahan mereka. Tadi di sisi kanan Denis Zakaria bermain sangat bagus juga, pertama dan kelemahan di babak itu adalah Ricardo Rodriguez. Tapi justru di babak kedua Ricardo Rodriguez bermain lebih baik dan memberikan asis kepada Dan Boy. Dan sepertinya ada dua pemain yang coba akan dimasukkan oleh para Argentina, dan ini menarik. Ada Gonzalez di sana, ada tentunya ini pemain belakang di setelah bergeser back ini, perbaikan ini belakang dari Argentina sepertinya juga diperbaiki karena mereka terus ditekan, dan ini sepertinya salah satu solusi yang mereka coba ambil dengan kembali pengganti Nico Tagliafico dengan Nicolas Gonzalez di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Ini sama yang dilakukan ketika lawan Mesir. Jadi memang sisi kiri dari Argentina sering dieksploitasi lawan, dan kali ini ganti salah satu pemain starter mereka yaitu Nicolas Tagliafico, dan Nicolas digantikan oleh pemain yang bernama Nicolas juga. Tetapi sepertinya tidak hanya itu, di tengah mereka juga ada pergantian, dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda tentunya di babak kedua bagi Argentina dengan skor 1-1. Yang pasti keunggulan dua pemain ini membuat mereka mungkin akan lebih bisa keluar menekan balik para pemain Swiss di setelah di aggression break ini.
4: Ya, saudara-saudara, saat ini terjadi tendangan lawan untuk Swiss sudah dilakukan oleh Trevor Kodoro di tengah. Lawan tiga sudah terjadi perebutan di lingkar terakhir oleh sementara pemain Argentina. Tengah boleh dipasas ke luar pemain Swiss dan kasih tanda sama Argentina. Dan apakah yang sudah berandang ternyata tidak bagi bebas untuk Swiss dan melihat kematan dari Argentina. Sebelum mengatakan di bola, Nico Albedi langsung menunjukkan ke tengah. Bukan kepada Alfonso Tantungan ke depan dari perebutan shooter sudah di pertahanan Argentina. Sesungguhnya yang Gonzalez mencoba menunggu sempat dua lintas dari tengah, namun kali ini tarik ke belakang bersama dengan Sandro Martinez. Jika cantik Martinez langsung mencari cawan yang berbelas, tapi terus masuk banyak berat oleh Dan Boyle. Lalu pada kapten Romines yang kini mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, kita melakukan lagi masuk ke Romines. Umpan terobosan ke dalam penalti yang coba Gonzalez berbahaya. Keluarlah penjaga gawang, Swiss dari sarangnya akan menemukan bola terus menghindar para pemain Argentina. Jika demikian, selamat berjalan Swiss dan belum beramah kami sekarang masuk satu sama. Ini serangan dibangun pemain Swiss mencoba menjemput bola dekat umpan ke depan, lalu juga telah pemain nomor 22 Belgium namun kali ini pasal di tengah jalan bergancut kanan Argentina, namun datang Dan Boyle. Dan Boyle beri ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba beri ke belakang cepat dan meskipun bermain 10 orang nampaknya menekan terus pertahanan Argentina. Lagi kepada kapten Ramos Kaka, Saka tarik ke belakang lagi pada waktu itu kerjasama lagi dengannya ada Romo di sana. Romo Ruiz kerjasama lagi dengan Manuel Akanji. Akanji kembali ke lagi bola pendek pada kapten kesulasan Saka umpan masuk yang ketiga adalah Jude Bosso. Tetapi kali ini bola itu kalau saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang dari Argentina dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam lantai saudara secara tegas. Ya, kami lihat. Sekarang keadaan silakan berikan celah pendek kepada Fabian Ruder. Ruder mundur ke belakang dia. Mereka sama lagi menyambutkannya. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri. Mencoba menggiring bola. Gudrio nampaknya dia senang-senang saja. Melebar rasa kucingkan ke tengah. Tadi ke belakang kepada penjaga gawang Brazil Soder. Brazil Soder menaikkan bola. Berikan pendek saja kepada Manuel Akanji. Akanji dan kesukur sebelah kanan. Ada di sana pemain Nico Elkedi. Elkedi mencoba menggiring bola sempat tak umpan terobosan masuknya kepada Denis Kakaria, namun pasal di tengah jalan. Berikan sisi kanan, Argentina kini membangun serangan. Berikan sebuah bola pendek ke depan, dan juga pemain sayap kanan mencoba kita kabur sebentar dia. Agar disenangkan dia, pemain nomor 24 sempat menggiring bola, ada Enzo Fernandez. Enzo tarik belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Rodrigo Paul. Paul sebutkan bola pendek ke depan, kerjasama lagi dengan Martinez. Martinez atau Leandro Mason masih berputar-putar, tarik ke belakang dia. Kerjasama lagi dengan pemain depan. Mencoba menggiring bola ada Paredes. Tetapi kalau ini terjadi perebutan, makin bagus serangan dia cepat menggiring bola. Melebar sekarang, oh tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh Manuel Akanji. Manuel Akanji langsung ke depan. Dan ketiga adalah pemain yang doi langsung umpannya. Dan lagi-lagi kandas sebagai pemain-pemain Argentina. Ini kasus berbeda pemain Argentina. Mencoba menggiring bola nomor 13 Cristiano Ronaldo. Melanjutkan kepada kapten dan Messi ataupun kepada siapa gerang di sana. Ada kemudian pemain Paredes ataupun Mas Alister cuma berputar-putar dia. Tarik lagi ke belakang ada pemain Paredes lagi. Berikan bola pendek terjadi perebutan di tengah tegang. Masih Paredes dia sempat digandeng masih salah umpannya kapten Doyle. Dan Doyle berikan pendek cepat menggiring bola kepada Jibril. Jibril kepada Doyle kini membangun serangan dia. Umpan ke depan terjadi perebutan tapi kali ini pandas lagi pandai dan siap berganti sekarang melambar ke sektor kanan pertahanan bola berhasil dipotong saudara secara oleh Denis Cacarnya namun datang lagi bantuan ada Enzo Fernandez pemain Argentina yang bermain di posisi yang sektor kanan sebelah kanan pertahanan di kesebelasan Swiss masih berputar-putar dia Nicolas Gonzalez ini menunggu ke belakang berbahaya ada di situ Alistair ataupun Enzo menunggu ke belakang kepada Messi. Messi berlaku masih belakangnya masih berputar-putar menicar jerak tadi Messi masih berputar-putar jangan bola tanda saudara-saudara dipakai pemain-pemain sini berganti ke kanan sisi ini namun salah umpannya datang lagi serangan dari belakang ada Dembele di sana berjasa melalui Dembele kepada Gudisol. Gudisol berikan bola berpana kepada Remo. Remo mencoba menggiring ke belakang kepada Elfedi. Elfedi kembalikan lagi cepat menggiring bola ada Rodrigo di situ ataupun ada Ricardo. Ricardo masih bermainkan bola jaraknya sendiri nantang saja saudara-saudara bayang-bayang oleh pemain-pemain Argentina yang mencoba merangsungkan pertahanan lawan akhirnya kini tempat terobosan ke depan kepala Gandoyo tetapi kali ini patah di tengah jalan bola dihadang oleh Romero Cristian Romero dan langsung berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez saudara-saudara semakin menegangkan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika Serikat saudara-saudara kini kembali Argentina mencoba membangun serangan dari sektor lusuk kiri jantung pertahanan Swiss ada diserahkan dia pemain Cristian Romero. Romero masih bermain gol lebih kepada kapten Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kiri ada di sana Paredes. Paredes umpan melebar kepada pemain Gonzalez mundur ke belakang lagi kerjasama dengan Paredes langsung ke daerah kotak penalti Swiss berputar-putar masih Paredes mencari kawan yang berdua sementara umpan terobosan berbahaya lepas dan lepas. Saudara-saudara hampir bergerak cukup Messi bisa menghasilkan gol namun sayang sontekan bolanya ataupun sudah berdiri pada posisi offside kami kira Messi sedikit ragu karena memang ketika mengeksekusi tendangan tadi agak ragu dengan posisinya yang sudah berdiri pada posisi offside dan demikian hanya selamatlah gawang saudara-saudara kesebelasan Swiss dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Swiss dengan kita saudara-saudara berikan masih tetap satu sama bersama dengan kita melihat pemain nomor 77 dari Argentina keluar yaitu Rodrigo Paul keluar digantikan pemain dengan nomor punggung 22 yaitu Lautaro Martinez. Lautaro Martinez masih ke 8 pertandingan menggantikan Rodrigo Paul di babak yang kedua ini nampaknya pelatih Argentina Lionel Scaloni mencoba memberikan pemain-pemain yang
2: Polisi juga coba menerima umpan terobosan tadi. Sayangnya gagal dan bola tadi sempat membentur atas Heading oleh pemain belakang Swiss dan hanya menghasilkan tendangan kejuru secara segar. Tendangan kejuru yang babak gol dilakukan sudah pendek oleh Lionel Messi, langsung berikan pendek kepada Alessandro. Di sana menuju ke belakangnya kerjasama dengan Fernandes. Fernandes sedikit ke belakang kepada Alessandro, kembalikan kepada Messi di sektor kanan pertahanan kesebelasan Swiss masih berputar-putar dia. Sementara semua pemain Swiss turun ke bawah, kembalikan lagi bola pendek ke belakang. Ada Andre di sana. Kita tadi Sukarno mencoba memperawalkan pertahanan Swiss, namun kali ini pemain Prancis juga turun ke bawah rapat sekali. Agak sulit pemain Fernandes untuk mencoba mencari ruang tembak atau berbuat ketembakan yang lama ada Messi. Messi berhasil skor, lepas tembakan, gol! Meskipun dijaga tetap begitu rapat, namun Messi tetap saja Messi mampu melakukan eksekusi tendangan. Mungkin saja masih melenceng selaksini tiang gawang Swiss yang dikawal tetap menjaga gawang Gregor Kobel. Dan tentu saja saudara belum berani keberikan, masih tetap masukkan satu sama. Pertandingan babak yang kedua ini sudah memasuki nasab tampak waktu 10 menit dan babak berikutnya ialah rekan-rekan Bung Erick Hamzah.
5: Ya, Bung Yanto, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, tadi usaha tendangan dari Lionel Messi tadi belum menemui sasaran. Kali ini di lapangan tengah kembali Argentina melalui kaki Enzo Fernandes, kuasai sepenuhnya bola, masih Enzo Fernandes mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi kirimkan umpan melambung, tindakan ke sektor sebelah kiri, ada Gonzalez di sana memasuki kotak penalti dari Swiss, masih Enzo Fernandes, sebuah tendangan dari Gonzalez masih belum menemui sasaran karena tadi bola melambung tinggi di atas mistar gawang dari Swiss. Dan sudah terdengar, sudah memasuki menit 3 menjadi time di babak yang kedua ini dan skor masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Kobel, sudah dilakukan lambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jadi gol bola udara, bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Romero bahkan tarik bola ke belakang, lepas kepada Emiliano Martinez, dorong ke depan kepada pemain Leandro Paredes, tindakan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Julian Alvarez tadi yang sudah mundur jauh ke belakang, kembalikan kepada Paredes, tindakan ke tengah, pendek saja kepada Enzo Fernandes, berikan pendek kepada Lionel Messi, tengah berikan kepada Julian Alvarez, tindakan lagi ke sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina. Gonzalez tadi, sebuah tumpang tarik tadi, masih mampu dipatahkan, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Julian Alvarez, pendek kepada Gonzalez, berikan ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, tengah lagi kepada Paredes, berikan lagi kepada Lionel Messi di tengah, masih Lionel Messi, otak-atik dia, masih Lionel Messi, mendekati kotak penalti dari Swiss. Sebuah upaya umpan terobosan tadi dari Lionel Messi tadi mampu dipatahkan tadi oleh Denis Zakaria tadi nampaknya. Tengah lapangan pertandingan, Zakaria nampaknya mengalami sedikit cedera megang kaki sebelah kiri tadi nampaknya setelah berbenturan dengan para pemain Argentina yang kali ini berbalik menyerang tahanan dari Swiss. Karena memang Argentina saat ini unggul jumlah pemain, karena Swiss tadi harus kehilangan striker mereka yakni Bruno yang mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke 73. Sebuah pergantian lagi-lagi dilakukan oleh Swiss, ditarik keluar pemain dengan nomor punggung 13 Ricardo Rodriguez tadi nampaknya, masukkan pemain dengan nomor punggung 18 ada Oral Conner tadi. Sebuah pergantian dilakukan oleh Swiss, ya, lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Argentina Gonzalez, pendek kepada Paredes, hadirkan ke sebelah kiri kepada Lionel Messi, kirimkan umpan melambung, namun tidak menemui sasaran tadi. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Lionel Messi masih belum menemui sasaran dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lalu, tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Gregor Soda. Jaga gawang dari Swiss sudah dilakukan. Lambung tinggi datangnya bola. Terjadi duel bola udara. Satu saja bagi bola. Menggunakan lapangan pertandingan tadi oleh Nicolas Gonzalez. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss. Apakah yang akan dilakukan? Nampaknya Sylvain Wittner sudah dilakukan. Depan tadi maksudnya kepada pemain dengan nomor punggung 23 tadi dan hukum nomor punggung 18 tadi oleh Connor tadi maksudnya. Namun bola lebih dekat kepada para pemain Argentina. Kali ini mencoba kembali menangin serangan dari tengah tadi. Paredes, depan kepada Julian Alvarez, masih Alvarez, berputar-putar dia. Belakang kepada Lisandro Martinez, pindahkan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Gonzalez sana, kembalikan kepada Paredes. Alirkan ke sebelah kanan kali ini, Lionel Messi ke depan kepada Michael Serki, kembali umpan 1-2 dengan Lionel Messi, berikan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez, berada dalam kotak penalti dari Swiss, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro, pendek kepada Julian Alvarez, pindah umpan lamang ke 2-9, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki Romero. Argentina kembali mencoba membangun serangan. Kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan, Julian Alvarez berputar-putar dia. Julian Alvarez pindahkan ke tengah kepada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, mencari rekannya Lionel Messi. Memasuki kotak penalti, sebuah umpan. Disapu saja tadi, umpan dari Lionel Messi tadi oleh Sylvain Wittner tadi. Kembali bola turun meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan sudut bagi Argentina kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss akan dilakukan oleh kapten Lionel Messi. Siap-siap hampir semua pemain Argentina saat ini sudah berada di dalam kotak penalti dari Swiss. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang Messi dan bola melambung tinggi datangnya bola, sebuah tendangan ke sebuah lebar hampir saja tadi Lautaro Martinez ataupun Lisandro Martinez tadi tendangannya, namun masih mampu diblok tadi oleh Gregor Soda. Kembali mencoba membangun serangan Argentina, kali ini dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Lionel Messi dipatahkan tadi oleh pemain dari Swiss, kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi pindahkan ke tengah pada Enzo Fernandez, alirkan kali ini ke sebelah kanan kepada Gonzalo Montiel. Masih Montiel, lalu umpan ke belakang kepada Paredes. Pindahkan bola ke sebelah kanan. Sebuah umpan crossing tadi, namun sebuah duel-duel bola udara disapu saja oleh para pemain dari Swiss. Kembali bola jatuh di kaki tekanan kembali dilakukan oleh para pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi, sebuah pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Argentina kepada Miro Mahain tadi, pemain bertahan dari Swiss tadi yang masuk menggantikan Fabien Ribeiro tadi. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain dari Swiss bersamaan dengan pemain tersebut. Wasit Joao Pinheiro asal Portugal menunjukkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua pertandingan antara Argentina menghadapi Swiss dengan skor untuk sementara 1-1 untuk kedua kesebelasan. Dengan gol dari Argentina tadi dicetak oleh 9 Alexis Pariser pada menit ke-20, sementara gol penyamat kedudukan dari Swiss diciptakan oleh Gandoli tadi pada menit ke-67. Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia, untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang kedua ini sebelum memasuki babak tambahan waktu dan nanti kami serahkan dulu kepada Bung Zeni. Silakan.
6: Terima kasih Bung Erik. Bung Estu, bagaimana Anda melihat jalannya babak kedua ini akhirnya skor imbang 1-1?
7: Ya, yang pasti informasi setelah gol tercipta, lalu ada kartu merah diberikan kepada Vinicius. Kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba memanfaatkan momentum untuk unggulan kepada main.
8: Ya.
7: Dengan melakukan serangan terbukti dari menit ke-80 sampai habisnya tadi tambah 9 menit di babak kedua ini, menunjukkan bahwa mereka terus membentuk. Buktinya mereka menambahkan 2 shoot, walaupun tidak ada goal yang ada 2. Jadi shoot on goal, shoot dari Argentina menjadi 9, baru 1 yang on goal, sedangkan shootnya dari Swiss itu mandek di menit ke-80 tadi dengan 9 shoot on goal, 5. Lalu di touch-in box-nya dari Mati sebelumnya tadi pernah mendapat 2 menit 8 dari Argentina,
8: ya.
7: Sedangkan dari Swiss mandek di angka 18. Artinya memang keunggulan cuma pemain di kebobolan terlebih dahulu, lalu keunggulan cuma pemain dimaksimalkan oleh para pemain Argentina dengan mengepung pertahanan Swiss. Dan yang pasti lagi dengan digantinya salah satu pemain belakang, kelihatan sekali bahwa Argentina berusaha untuk lakukan penyerangan terus-menerus ketika Tagliafico dan diganti oleh Kurundales. Itu membuatkan bahwa pergantian dari bek kiri menjadi pemain sayap membuat Argentina mengubah lini pertahanan mereka menjadi 3 pemain saja, dengan Nico berada di depan. Lalu mereka juga memasukkan Gonzalo Montiel tadi dari pergantian nomor 14-nya Rodrigo de Paul, tetapi ini sebenarnya pergantian yang tidak terlalu signifikan, tapi pergantian dari back ke dari tengah ke back. Sedangkan dari Raul Molina ketika dilatih Lautaro Martinez, akhirnya Gonzalo Montiel menempati posisi Molina, sedangkan Lautaro Martinez berada di depan. Jadi ada 4 sampai 5 pemain depan yang khusus menyerang, dan tipenya memang menyerang semua. Ada Julian Alvarez itu, ada Nicolas Gonzalez, ada juga Lautaro Martinez. Ini memang sporadis didapat oleh Argentina, dan ternyata mereka juga mampu menambah touch in box maupun shoot di kotak 16. Jadi menurut saya ini berbahaya buat Swiss, dan Swiss sendiri ketika kehilangan satu pemain, penyerangan mereka sangat jauh berkurang.
8: Ya.
7: Ketika bola ke depan, mereka bisa mungkin sampai ke tengah menguasai bola, tetapi ketika bola sampai ke depan, seolah-olah kurang tenaga atau kurang orang,
8: ya.
7: Dan di depan tidak sampai ke kotak 16 lagi. Akhirnya shoot mereka berkurang, pas di blok mereka berkurang, bahkan pas di final tersebutnya juga berkurang. Jadi ini menurut saya kerugian memang dengan kekurangan satu pemain di saat Argentina semakin menggebu menyerang. Dan ini makanya seorang kurang melakukan sejumlah pergantian dengan pemain menurutkan Cipai Belisner, dia adalah pemain sebelah kanan menggantikan Gibril So,
8: ya.
7: Lalu dan dulunya juga diganti Zeki Amoudi, ini dari winger ke penyerang. Tapi Zeki Amoudi ini lebih bisa bertahan karena dia seorang pemain tengah sebenarnya. Lalu ada Fabian Reider, gelandang serang mereka diganti oleh Miro Pahain, ini
8: ya.
7: Gelandang murni, dan ini menurut saya secara mereka untuk mencoba bertahan dari gebuan-gebuan Argentina.
8: Iya, kelihatannya akan dimulai kembali pertandingan extra time babak pertama. Saya akan kembali kepada pengarik dan pengarik untuk pengarik, silakan.
9: Ya, baik, kepada pendengar Radio Republik Indonesia, siap-siap pertandingan akan dilanjutkan di babak tambahan. Babak yang pertama ini Lautaro Martinez sudah berhadapan dengan bola. Kali ini Argentina berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Swiss berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Lautaro Martinez, pemain yang kini memperkuat Inter Milan, siap-siap akan melakukan kick off babak tambahan. Sudah dilakukan Martinez, kembalikan kepada Paredes, lurkan ke sisi sebelah kiri kepada Montiel tadi, kembalikan kepada McAllister kali ini, lurkan ke sektor sebelah kanan penyerang dari Argentina, ada Lionel Messi, kembalikan kepada Victor, lurkan ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri kepada Montiel kali ini, masih Montiel, berputar-putar dia, lurkan bola ke belakang kepada Lisandro, pendek kepada Paredes, umpan ke tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, oh sebuah umpan terobosan tadi, namun mampu dicuri pada umpan ke sebuah tendangan, masih di blok kembali Argentina, sebuah tendangan dari Gonzalez tadi, sebuah upaya gempuran yang dilakukan oleh Argentina tadi hampir saja menciptakan peluang yang cukup cantik tadi. Bola Gonzalez tadi, namun tendangan masih mampu. depan kepada Montiel, masih Montiel, belakang berikan kepada Paredes, alirkan bola ke kiri kepada Lisandro Martinez, sebuah tendangan ataupun Julian Alvarez tadi, tendangan striker dari Atletico Madrid tersebut masih melambung tinggi di atas gawang Garnsey. Dan sudah benar, sejumlah pergantian pemain juga sudah dilakukan. Pemain dari Argentina yang tadi di babak tambahan, yang di babak yang pertama tadi, Enzo Fernandez ditarik keluar digantikan Thiago Almada. Kali ini Argentina yang sudah kembali menangani serangan dari tengah. Paredes pendek kepada Messi, kembalikan kepada Paredes, kembalikan lagi kepada Messi, main umpan 1-2 dengan Paredes, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, tendangan ke sektor sebelah kiri, ada Molina di sana, masih Molina, bukan atau dia masuk ke kotak penalti, kembalikan balon Molina, sebuah upaya dari Molina tadi, namun lampu tadi, nasibat tadi, kiper Gregor Kobel, terbang sambil menangkap bola tadi, masih aman gawang dari Swiss. Tambahan waktu babak yang pertama ini, kembali Argentina mencoba kembali membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan. Lionel Messi menguasai bola, jalan pelan, bukan sejenak, bukan ke belakang kepada Paredes, alirkan ke sektor sebelah kiri, kali ini kepada Molina, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez, pendek ke tengah kepada Paredes, ke sektor sebelah kiri, kali ini Molina, masih Molina, hentikan bola sejenak, kali ini dari sektor sebelah kiri ke Gonzalez, terjatuh tadi Gonzalez, dia rupanya tidak akurat, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Lionel Messi kali ini menguasai bola, pernah berikan kepada Lisandro Martinez, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Molina, pada Gonzalez, kembalikan Molina, masih Molina, sebuah upaya tadi Molina, masih Molina, berkutak atik dia, pendek saja berikan kepada bola Gonzalez tadi, tarik mundur ke belakang Lionel Messi kali ini, masih Lionel Messi umpan ke depan kepada Molina, masih mengurun pertahanan dari Swiss. Kali ini Argentina coba kembali balik kaki Paredes, masih Paredes, dicari rekannya Paredes, ke depan kepada Julian Alvarez, tarik lagi mundur ke belakang pada Lisandro Martinez, ke depan kepada Cristian Romero, pindahkan bola kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, masih Lionel Messi, sebuah umpan terobosan tadi maksudnya kepada Gonzalez, satu saja oleh pemain dari Swiss, kembali bola satu di kaki para pemain Argentina kali ini, dan sudah terus sama sepuluh kotak penalti, itu sebuah penalti, lagi-lagi Gonzalo Montiel tadi, namun tendangan dari Montiel tadi masih melenceng tipis, tipis sekali dari sisi sebelah kanan gawang dari Swiss. Tidak merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara lagi-lagi Swiss melakukan pergantian pemain, nampaknya Denis Zakaria ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 14, Jasperi, pemain yang memiliki karakter bertahan dari Swiss, Arden Jasperi. Penyerangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobel, tinggi datangnya bola, jadi dua bola udara, jatuh di kaki para pemain Swiss kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan, ada Agoni tadi, salah sekali, patah di tengah jalan tadi upaya serangan dari Agoni tadi. Lagi kanan kali ini dari Swiss mencoba memenang serangan, kali ini Agoni terjatuh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Montiel, nampaknya melakukan pelanggaran, langsung mendapatkan kartu kuning. Nampaknya Thiago Almada Kartaga mendapatkan kartu kuning dari wasit João Pinheiro karena tadi melanggar pemain dari Swiss, Miro Mukhain. Dan bebas akan dilakukan oleh Kapten Granit Xhaka yang meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Granit Xhaka terjadi tarik menarik nampaknya antara Akanji dengan Montiel tadi nampaknya sudah kembali akan dilakukan tendangan bebas sudah dilakukan Granit Xhaka terjadi duel bola udara jatuh di kaki para pemain Swiss. Oh, nampaknya wasit bukan ke ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Akanji kepada Lisandro Martinez. Kali ini serangan dilakukan oleh Argentina dari tengah lapangan pertandingan. Lionel Messi turunkan umpan terobosan kepada kepada Lautaro Martinez tadi namun bola terkilir keras tadi meninggalkan lapangan pertandingan. Di sementara Akanji terus nampaknya ada pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Lautaro Martinez kepada Manuel Akanji langsung mendapatkan kartu kuning. Lautaro Martinez tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten Gregor Kobel penjaga gawang yang kini bermain untuk grup Jerman Borussia Dortmund. Sudah dilakukan lambung tinggi melalui garis tengah lapangan pertandingan terjadi dua bola udara di satu saja tadi oleh Montiel tadi lemparan ke dalam kali ini yang dilakukan oleh Miro Mukhain sudah dilakukan ke belakang kepada Akanji umpan kepada rekannya ada Erling Kemer tarik mundur ke belakang kepada kiper Gregor Kobel tendang bola jauh ke depan jadi dua bola udara kali ini kembali Miro Mukhain dari Swiss mengisir sisi sebelah kiri penyerangan dari Swiss kali ini Andon Jasari sebuah tendangan tadi dari Granit Xhaka namun sayang tadi tendangannya masih belum menembus sasaran. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Argentina kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alexis McAllister alirkan bola ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi kembalikan kepada McAllister tarik ke belakang kepada Paredes alirkan bola ke sisi sebelah kiri ada Thiago Almada kali ini tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez pindahkan bola ke kanan kepada Lionel Messi masih Lionel Messi masih Lionel Messi sebuah umpan aman dikosik saja tadi bola di udara tadi diamankan saja bola tadi oleh Gregor Kobel kiper dari Swiss bukan tendangan langsung jauh ke depan siapakah yang dituju belum menemui rekannya tadi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kali ini bagi Argentina sudah memasuki menit 100 di babak tambahan dan babak yang pertama ini kali ini tendangan sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez tengah kali ini kepada McAllister pindahkan ke sebelah kiri Lisandro Martinez pendek saja berikan kepada rekannya Thiago Almada masih Almada pindahkan lagi ke tengah kepada Paredes masih mencari rekannya ke kiri kali ini kepada Nicolas Gonzalez berikan lagi kepada Almada tarik mundur ke belakang kepada Romero masih Romero pindah kali ini bola ke sebelah kiri kepada Lionel Messi masuk Lionel Messi umpan satu di dengan McAllister pindahkan kali ini ke sektor sebelah kiri kali ini ada Montiel kali ini masih Montiel ataupun Thiago Almada kali ini dan bertahan tinggi berputar-putar dia tidak jelas siapa yang dituju tadi Almada bola meninggalkan lapangan pertandingan lemparan ke dalam kali ini Argentina sudah dilakukan Lisandro Martinez pada Lionel Messi kali ini menguasai bola ini ke sebelah kanan Montiel. Masih Lionel Messi kali ini menyusul bola. Terjadi Lionel Messi, bukan sebuah pelanggaran. Bola, oh nampaknya sebuah pelanggaran didapat oleh Argentina di luar kotak penalti. Setelah tadi Lionel Messi nampaknya dilanggar tadi oleh Zeki Andoni lagi. Menabrak dari Lionel Messi tadi. Sebuah keuntungan kali ini didapat oleh Argentina melalui tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dari Swiss ada tiga pemain Argentina yang akan melakukan tendangan. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Lionel Messi nampaknya sudah bersiap-siap. Mundur dua langkah ke belakang Lionel Messi. Ada empat pemain Swiss yang sudah membuat tangan betis. Sebuah tendangan masih membentur tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Argentina. Amanda kali ini dari sektor sebelah kiri. Gonzalez tinggalkan bola ke belakang kepada Paredes. Lebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Gonzalez, masih Gonzalez. Diago Almada kali ini tinggalkan kepada Alisson di tengah. Pendek kepada Lionel Messi. Berikan ke tengah kepada Paredes. Masih Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Montiel. Dorong lagi ke depan kepada Paredes. Masih menjadi dekatnya Paredes. Tindakan ke sebelah kiri. Ada Thiago Almada. Ada satu pemain Argentina yang mengalami sedikit cedera. Namun sudah mampu bangkit kembali. Gonzalez nampaknya. Kali ini Messi menguasai bola. Dekati kotak penalti dari Swiss. Masih Messi. Tindakan ke sebelah kanan. Ada Alisson. Kirimkan umpan lambung. Tidak jelas siapa yang dituju tadi. Umpan dari Mike Alisson. Karena bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Swiss. Ya, sudah benar, sudah memasuki menit-menit akhir babak tambahan. Formasi satu sama untuk kedua kesebelasan. Karena Argentina tadi mampu membuka skor pada menit ke-10 dan dibalas oleh Swiss pada menit ke-67. Sebuah upaya tadi dari luar.

0: bisa dilakukan. Mungkin langsung pada Paredes, masih Paredes. Bukan bola sejenak, tarik mundur ke belakang kepada Romero, masih Romero. Pulang kepada McAllister, Montiel kali ini dari sebelah kanan, kirimkan umpan melambung tadi, namun tidak jelas sebuah upaya tadi dari Lisandro Martinez, masih membentur kali ini. Gonzalez tadi, terlihat mengirimkan umpan lambung tadi, membentur pemain dari Swiss. Kali ini lagi-lagi, tendangan penjuru dari sisi sebelah kanan gawang Swiss akan dilakukan oleh Lionel Messi. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Oh, disuruh saja tadi oleh Cristiano Ronaldo tadi, namun belum menemui sasaran. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit João Pinheiro, asal Portugal, menunjukkan ini panjang tangga berakhirnya pertama di babak tambahan waktu antara kesebelasan Argentina menghadapi Swiss. Dan sudah benar untuk membahas jalannya pertandingan di babak tambahan di babak yang pertama ini, Bung Aslu, Anda melihat seperti apa, Bung? Nampaknya ini Argentina meskipun unggul jumlah pemain, namun tadi upaya-upayanya masih belum menemui sasaran.
1: Ya, ini Swiss saya akui bertahan sangat bagus sekali, walaupun mereka ketika mencoba melakukan peluang dari serangan memang sangat variatif sekali, cepat sekali, bahkan bola sering sekali harus ditendang dari tengah lapangan. Tapi yang pasti sejauh ini mereka cukup kuat untuk bertahan. Kalau mereka bisa bertahan sampai akhir extra time, ini merupakan menaikkan mental bagi pemain dari Swiss sendiri. Tetapi kalau dilihat dari Argentina, serangan mereka sangat sporadis, bahkan mereka touching box saja 13 kali di extra time babak pertama tadi. Di Swiss sama sekali tidak melakukan, karena memang sulit sekali melakukan serangan. Lalu di shoot on goalnya satu dengan 6 kali shoot dari Argentina, artinya mereka memang berusaha untuk mengundur lini pertahanan dari atau berusaha untuk mencetak gol melalui tendangan-tendangan. Bahkan untuk ball position mereka sempat berada di posisi 8-9 dibanding 11, artinya sangat absolut sekali bedanya. Walaupun di akhir pertama extra time ball position agak menurun 86-14, tapi ini sangat sangat jomplang sekali kelihatannya. Lalu ada pasti final shootnya, mereka punya 68 kali dan 61 kali pasnya sukses di final shootnya, berbanding yang sangat minim 7 dibanding 4 dimiliki Swiss. Artinya memang dalam penyerangan mereka Argentina sejak kondisi sama dan keadaan sama dan mereka kebobolan, lalu mereka bermain lebih banyak pemainnya, Argentina terus menekan, terus membobol. Tetapi Swiss dengan cara bertahan mereka juga cukup bagus. Ini merupakan resep dari seorang Murat Yakin, pemain yang sejak pelatih yang punya naluri bertahan cukup bagus untuk skema timnya, karena dia juga pemain center back. Tetapi kita lihat dari babak gugur, memang Swiss sulit sekali dibobol, dan terbukti mereka baru kebobolan lawan Argentina, itu pun mereka berhasil menyamakan. Artinya pertahanan dari Swiss sejauh ini cukup bagus, dan ini kalau mereka mampu mempertahankan, ini bisa menjadi modal mereka untuk menaikkan mental ketika mereka harus menghadapi penalti jika kondisi tapi masih ada 15 menit di babak kedua extra time. Tentunya Argentina melalui kecepatan Messi, melalui 4 penyerang mereka, bahkan memasukkan Thiago Almada, seorang gelandang serang, dan sebelumnya Nicolas Gonzalez, maupun masih ada Julian Alvarez di situ, lalu ada Lautaro Martinez. Mereka adalah penyerang yang sangat punya kecepatan, punya kemampuan mencetak gol dengan bagus, dan ini harus menjadi perhatian utama bagi para penyerang Swiss, walaupun mereka juga coba-coba untuk mencuri merangsek ke kotak 16 dari Argentina.
0: Ya, baik, sudah benar. Babak yang kedua extra time baru saja dimulai. Kali ini Swiss coba melakukan serangan cepat tadi dari sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Swiss akan dilakukan oleh Miro Buhain. Sudah dilakukan, namun tidak jelas siapa yang dituju. Disapu saja bola oleh pemain dari Argentina. Balik satu di kaki para pemain Swiss. Kanji tadi Manuel.

0: relakan sih. Lalu ini lemparan ke dalam. Kali ini bagi Argentina yang dilakukan oleh Angel Gonzalo Montiel. Jadi perebutan gelang mampu di kuasai kali ini bola oleh pemain Swiss yang jatuh tadi. Euro Musaim tadi lemparnya dilanggar oleh Alexis Metalliser tadi. Euro Musaim tendangan bebas kali ini dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Swiss. Sudah memasuki menit 106 menuju menit 107 di babak yang kedua extra time yang dilakukan oleh sang kapten Jan Saka. Sudah dilakukan lambung sebuah upaya ataupun upaya tadi dilakukan oleh para pemain Swiss, namun tadi berhasil disapu saja bola meninggalkan ataupun menjauhi gawang dari Argentina. Kali ini Argentina mencoba kembali menekan dari pertahanan dari Swiss dari belakang, berlari membawa bola di Sandro Martinez, pindahkan ke tengah kepada Diego Almada, alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Argentina. Lionel Messi, masih Lionel Messi, bukan atik dia, bukan di kotak penalti dari Swiss. Kirimkan umpan tadi ke sisi sebelah kanan tadi masuknya, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Swiss melalui kaki Zeki Ambuni, berlari ke depan, masih Zeki Ambuni, pindahkan bola kepada Nero Mohan. Oh, sayang sekali, tidak akurat tadi upaya serangan dari Swiss, patah di tengah jalan. Kali ini Argentina dari tengah Julian Alvarez pindahkan ke sebelah kiri kepada Lautaro Martinez, masih Lautaro Martinez, tengah lagi kepada Julian Alvarez, tarik mundur ke belakang kepada Metalliser, pindahkan kali ini dari sektor sebelah kanan ada Lionel Messi, masih Lionel Messi, letak atik dia, letak kotak penalti Swiss, langsung mundur ke belakang kepada Lister, Lister pindahkan lagi ke kanan kepada Montiel, pindahkan lagi kepada Lister, berikan ke tengah kepada Almada, dia ke Almada, masih mencari rekannya Almada, pindahkan bola ke kiri kepada Gonzalez, berikan lagi ke tengah kepada Lisandro Martinez, masih Lisandro Martinez, kirim lagi ke sektor sebelah kiri kepada Diego Almada, tengah kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, umpan 1-2 dengan Gonzalez, tarik lagi mundur ke belakang, kali ini kepada Diego Almada, tidak jelas siapa yang dituju, namun kembali ke tangan dari Argentina. Montiel kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang, kali ini Lisandro Martinez menguasai bola, kirimkan umpan melambung ada Lisandro Martinez ataupun Lautaro Martinez tadi, namun tidak mampu tadi memanfaatkan umpan dari luar kotak penalti tadi. Dua upaya dari Lautaro Martinez tadi belum menemui sasaran sehingga tidak berubah kedudukan tetap satu sama untuk kedua kesebelasan. Sementara dari Argentina, Paredes ditarik keluar, digantikan pemain Argentina lainnya. Masih kita nantikan tendangan gawang sudah dilakukan oleh Gregor Kobe, gagal gawang dari Swiss. Jadi duel di tengah lapangan pertandingan terjatuh nampaknya Lautaro Martinez, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Swiss. Kali ini Diego Almada menguasai bola, masih Diego Almada, pindahkan ke sebelah kiri ada Nicolò Gonzalez, alirkan ke tengah kepada Lisandro Martinez, pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Lionel Messi, umpan lambung tadi mampu dengan mudah tadi ditangkap tadi oleh Gregor Kobe. Sudah benar untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua extra time ini akan dilaporkan oleh Bung Janto Pangeranto.
1: Baik, saudara-saudara Bogor, pada sukses menit terakhir tambahan waktu 15 menit babak yang kedua, Argentina terus membombardir tim nasional Swiss, namun hingga saat ini
0: Kadir Sunter ruang tabak sementara berhasil diunjuk oleh penjaga gawang Gregor Kobe. Datang serangan Gonzalez, angkat temut gawang agar terus semangnya mencoba menjirim bola merangsuk dan berkotak penalti. Masih bermain hutan bola, pemain kebenar Argentina ini bungkus sebelah lagi, lepas ke Mekano, masuk Julian Alvarez. Luar biasa saudara-saudara, satu tendangan yang keras dari luar kotak penalti tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, berhasil menjebolkan jala gawang Sus Rekor Kobel. Dan bola tadi memang sangat luar biasa saudara-saudara, tendangan persis di hook kiri, tidak disangka dan tidak diduga oleh penjaga gawang Gregor Kobel. Tendangan melengkung, tendangan bagaikan pisang tadi dilepaskan oleh Julian Alvarez, memanfaatkan umpan dan mengerikan. Berubahlah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu,
2: ya, sangat tidak rugi, atau memang sudah tinggal menunggu waktu saja ketika Argentina telah mencetak gol keduanya. Dan kali ini sebuah keputusan yang bagus dari luar kotak penalti, tendangan Julian Alvarez, sudut pandang yang sangat bagus, dia menendang mengarahkan ke tiang jauh bola. Tapi yang pasti dari semua itu adalah dengan goal position mencapai 81 berbanding 19, artinya ini keuntungan bola memang dimiliki Argentina terhadap lini pertahanan dari Swiss. Dan yang pasti telah ruang tembak yang dimiliki oleh pemain Argentina dimaksimalkan dengan baik, dan ini merupakan salah satu dari shoot on target mereka ketika berada di kotak 16 atau di luar kotak 16. Dan ini menurut saya sebuah kemampuan atau ini kecermatan yang dimiliki oleh para pemain Argentina, terutama di depannya mereka, dengan mengganti pemain-pemain seperti Leandro Paredes dengan Jose Manuel Lopez, membuat Argentina bermain dengan bahkan 3 striker atau 5 penyerang sekaligus. Ada di situ ada Lautaro Martinez, ada Lionel Messi, masih ada Nicolas Gonzalez, masih ada juga Julian Alvarez yang masih tanggul. Artinya serangan terus dilakukan dan sangat wajar sekali kalau memang akhirnya mereka menyerang gol dengan penguasaan bola yang besar, cukup banyak. Touch in ball di kotak 16 cukup banyak, lalu mereka punya beberapa kali shoot on target yang cukup bagus, berjumlah 3 dari 10 kali percobaan. Ini memang tinggal menunggu waktu saja Argentina mencetak gol keduanya, dan sepertinya memang Swiss dengan kekurangan satu pemain kelihatan sekali mereka meski bermain bertahan dengan sangat disiplin, dengan sangat bagus, tetapi memang kurang satu pemain tentunya membuat mereka timpang dibandingkan lini serang Argentina yang menurunkan sekaligus 5 pemain bertipe penyerang, bahkan 3 orang striker sekaligus.
1: Ya, saudara-saudara, kembali kami laporkan di dalam pertandingan Argentina melawan Swiss dengan kedudukan sementara adalah 2-1 untuk keunggulan Argentina melalui gol Alvarez. Sekarang menit 112, ini serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain Swiss, namun kali ini tidak mampu menembus pertahanan Argentina. Diperebutkan selamat dalam kesebelasan Argentina, dan ini satu serangan dibangun berikan upan turun kos dan terjadi di sana. Datanglah serangan secara-secara kita masukkan, coba melakukan tekanan habis semakin luas pemain melakukan juga Lugner. Lugner mencoba mencuri gol, bukan kepada main kartun kesebelasan yaitu Granit Xhaka, langsung mendarat gol. Keluarlah penjaga gawang Emiliano Martinez, hasil menjemput bola, selamatkan gawang dari kesebelasan Argentina ini, dan Lugner masih berikan masih tetap 2-1 untuk keunggulan Argentina. Dan tentu saja ini membuktikan bahwa Argentina sampai saat ini masih tangguh atau terlalu tangguh bagi Swiss, dan belum bisa ditembus gawangnya pada babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Dan pertandingan memang saat ini kurang lebih sekitar 5 menit lagi saudara-saudara berdarah. Apakah angka 2-1 ini akan bertahan untuk Argentina atau kesebaliknya saudara-saudara? Swiss masih mampu menyelamatkan kedudukan, memaksa Argentina bertanding ataupun adu penalti. Perhatikan saudara-saudara berdarah, dan jelas saat ini memang di atas angin Argentina semakin pun percaya diri, di samping kekuatan lebih besar dengan bermain 11 pemain, sementara Swiss dengan 10 pemain memang agak sukar untuk melakukan serangan-serangan berbahaya ke gawang lawan. Namun sekali lagi 5 menit dan Roberto Bonskan, Zeki Anton namun terjadi perebutan. Dan pemain pemenang Jepina Junior bisa mencoba bangun serangan atau di tengah jalan dihadang dari belakang Al-Tobi. Al-Tobi kirimkan terbang maksudnya kepada Marcos, namun Marcos Samir tetapi kali ini gagal saudara-saudara dan hanya menghasilkan kebangan gawang yang panik dihentikan saudara-saudara. Tangan gawang atau kebangan bebas karena terjadi salah pasang tadi atau salah sudut jam tadi yang dihentikan antara keberan sudah dilakukan langsung kirimkan pada sudut ke belakang kepada Lisandro Martinez. Martinez langsung berjaga gawang Emiliano langsung terusan ke depan mencoba menggirim bola umpan ke depan dan juga adalah pemain depan di sana cendek ada pemain berpindah juga sempat menggirim bola ataupun Lopez saudara ataupun Almada dan salah umpannya Kandes Kovensus ini memang serangan nomor 14 umpan jam kita sudah sedang Robert kali ini terjatuh kami yang pemain nomor 14 dari Swiss ya Ardon Jasari letak namun kembali kelabar bebas untuk kesebasan Swiss dari sektor gelandang kanan pertahanan kesebasan Argentina bola menghadapi kapten kesebasan Gran Casaca sudah letakkan bola di satu titik ya di

0: kelenceng di sulap sulit yang gawang. Rekor Kobel karena menggempur pemain belakang. Sis dan tentu saja menghasilkan penyerang sendiri yang kesekian kalinya menggantung Argentina. Maka akan melahirkan gol untuk menyempurnakan kemenangan Argentina atas Sis. Ya, terlihat dari sebelah kiri, Messi, main yang berusia 39 tahun ini, pendek saja tenaga punggungnya, bukan sudah kebarkan yang corong mencuri bola. Main-main belakang dan corong mencari ruang tembak. Oh, ternyata kali ini bolanya dinyatakan sudah keluar menjaga penyataan pertandingan dan kegurauan dilontarkan ke dalam. Sekiranya tinggal 30 detik saudara-saudara. Pertandingan tambahan waktu babak yang kedua ini kedudukan masih tetap 2-1 untuk Argentina. Apakah Argentina akan lolos ke babak semifinal untuk menantang Inggris pada pertandingan semifinal? Kita lanjutkan langsung ke mulut ke tengah. Terjadi kegurauan di sana dan Argentina dan juga pemain-pemain Swift lagi terjadi lagi pelanggaran. Melihat lagi pemain ternyata hanya lebar ke dalam untuk Swift. Melancang-ancang sudah dilakukan langsung ke depan. Ada tambahan waktu 4 menit dilakukan langsung terus ke mulut kawan. Terjadi kemudian secara-secara off-ball terjadi di dalam kotak penalti Argentina. Datang serangan dari belakang pemain-pemain Swift mencoba kirimkan pas kedua. Kali ini terjadi head-to-heading tapi kali ini bola dikasih sepuluh oleh pemain Argentina. Sangat sudah keluar kotak penalti namun ada pengkapten kesulasan Granit Xhaka. Granit Xhaka mencoba menggiring bola mendekati kotak penalti lawan dipatahkan di tengah jalan. Sinar Gonzalez berhasil merekam mencoba melalui tiga setengah stop merobek shift ke kiri berikan kepada Mane. Mane melakukan jump down lepas tembakan jump down masuk saudara-saudara. Bola muntah tadi langsung dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 22 dari Argentina yaitu Lautaro Martinez dan bola tadi langsung disempit ke gawang Swiss dan lagi-lagi bergetar jala gawang Swiss dan sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Argentina. Bung Estu,
1: ya sekuat apapun pertahanan dari Swiss dengan ini diberondong 5 pemain bahkan sampai 6 pemain depan dan semuanya tipe pemain yang bisa mencetak gol dengan baik, akhirnya jebol lagi gawang Swiss dan ini memang sudah hal yang terlihat dari ketika skor jadi 2-1 tadi. Memang serangan ditubi-tubi dan kali ini Thiago Almada mungkin gagal menyelesaikan bola tetapi ada bola rebound bisa dimanfaatkan dengan baik oleh seorang Lautaro Martinez yang memang juga rajin mencetak gol bagi timnasnya maupun dari berikutnya dan sangat wajar sekali walaupun sejauh ini pertahanan dari Swiss sangat bagus tapi dengan kekurangan satu pemain dengan melawan 3 sampai 5 penyerang bahkan 2 striker murni sekaligus sangat sulit memang sulit untuk bertahan dan wajar sekali bagi mereka kebobolan dan inilah sepak bola salah satu kesalahan sedikit yang tidak penting akan mengubah sesuatu yang menjadi besar dan sepertinya memang Argentina sanggup manfaat dengan baik kesempatan dan keunggulan jumlah pemain mereka.
0: Ya, saudara-saudara dengan sisa waktu 1

Apresiasi buku P24, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis, menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini

Filosof sama Bro 2 masih gelap masih lain dan Bro 2 apa kawan terbaik kamu dan juga masih bersama Om teman-teman ya. Di pukul 14:25 waktu Indonesia Timur dan kalau tadi sebelumnya kita udah ngebahas soal peta ekonomi.

Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat,

9 menit terakhir ini, mau harus pamit undur diri. Namun jangan khawatir tentunya, setelah ini akan ada Kak Abdi yang akan menemani kalian semua di minggu sore kalian ya.

0: beserta keseruan hati di nomor WhatsApp ya, di 0811-1894-990. Kalian boleh telepon, kalian boleh juga untuk chat, untuk lagu, cerita-cerita tentang hari ini, cerita tentang Argentina menang juga boleh, tentang Inggris juga menang boleh, ataupun cerita tentang kekalahan Bosnia atau Swiss boleh juga. Pokoknya kita bahas satu persatu. Nah, sebagai pembukaan, ini ada lagu dari Oliver Free dengan Bones.
1: Ini lagunya keren, teman-teman. Kalian harus dengarkan ya, guys.
0: Oliver Free Bones. Catat ya. Awal dan jadi.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki

Masih dalam semangat M2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, ini ada berita positif dari kabupaten kita ya, kabupaten tercinta, kabupaten Fak-fak. Nah, ini pemerintah kabupaten Fak-fak melalui dinas perhubungan terus mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan lewat gerakan Fak-fak Bersih Kotaku. Gerakan ini mengusung pesan yang sangat menarik, yaitu jangan wariskan sampah plastik, wariskan kebun yang bersih dan lestari. Nah, melalui program ini masyarakat diajak untuk disiplin menjaga kebersihan lingkungan, terutama di kawasan perkebunan dan fasilitas umum. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyediaan keranjang sampah di beberapa titik strategis agar masyarakat lebih mudah membuang sampah pada tempatnya. Langkah ini juga menjadi upaya untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini masih banyak ditemukan di jalanan, di area publik, hingga kawasan perkebunan yang menjadi salah satu kebanggaan Kabupaten Fak-fak. Tentunya gerakan ini bukan hanya soal membersihkan sampah teman-teman dua, tapi juga tentang menjaga masa depan lingkungan dan perkebunan Fak-fak agar tetap hijau, sehat, dan produktif untuk generasi mendatang. Nah teman-teman dua, setelah mendengar informasi ini, kamu ingin tahu kami, tapi dia ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah budaya menjaga kebersihan Fak-fak saat ini sudah semakin baik atau sebaliknya? Lalu apakah langkah sederhana yang bisa dilakukan anak muda seperti kita untuk

karena buat teman-teman gue yang masih dalam perjalanan pulang, tetap hati-hati di jalan ya, jangan kecepatan.

punca kembali bangkit dengan kuat.

atas planet M berdua fak-fak teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dari membedak kita tadi bahas tentang kota fak-fak yang bersih. Kadang ya kita berpikir bungkus plastik atau satu botol minuman yang dibuang sembarangan itu hal yang kecil. Padahal teman berdua, kalau dilakukan oleh banyak orang setiap hari, dampaknya bisa besar banget teman berdua. Sampah plastik ini bisa menyumbat saluran air, mencemari tanah, bahkan juga mengganggu pertumbuhan di tanaman di sekitar perkebunan kita. Padahal teman berdua, Papua ini dikenal sebagai daerah yang kaya akan hasil perkebunan, terutama pala, yang sudah menjadi identitas daerah kita sendiri. Bayangkan kalau lingkungan perkebunan dipenuhi sampah, tentu kualitas lingkungan dan hasil perkebunan juga bisa berpengaruh. Makanya gerakan Fak-Fak Bersih Kotaku tadi ini bukan cuma soal kebersihan dengan berdua, tapi juga soal masa depan daerah kita. Nah, dengan berdua, menurut kalian kebiasaan apa sih yang paling sering yang sering bikin lingkungan kita jadi kotor? Ayo share pendapat kalian di media.

Teman kedua coba mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Tentunya sabar.

kacamata ini 75K, kalang tas keren ini hanya 500K. Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja,

If you can't.

bisa bikin kayak

setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang, kan bisa juga.

satu abad. Pas. Nah, di mana?

Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.